0: dan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, yeah. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed. Ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
9: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
9: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah rabbil alamin.
9: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
13: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa Pak tanggapannya. Nah, ini luar biasa. Dari apa ya? Dari nafas semuanya itu. Ini kan ada kebunnya. Luar biasa.
2: Ya, enak sih. Alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola. Periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita enggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
4: Alhamdulillah ya senang ya ada pemeriksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.
1: Kedepannya kalau bisa berulang lagi. Berulang lagi kalau misalkan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya itu 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
2: Mudah-mudahan ya di kampung lainnya itu ada kayak kegiatan gini, ada gratis. Jadi nggak males gitu orang kalau sudah tahu kasi makan itu harus hati-hati gitu.
3: Ya, moga selalu jemput bola seperti itu. Bagi orang-orang lansia seperti kita sangat-sangat bersyukur itu.
4: Ya harapannya semoga sering-seringlah ada acara kayak gini ya, kan bisa membantu orang-orang itu biar sehat. Kadang kan orang yang males kayak mau anu, bukan males ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu. Dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Bapak?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pa. Duh, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pa?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pa. Eh, tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pa?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?

0: 8 11 57 15 71 57 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
1: Kalau begitu, Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
2: Iya.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RSI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi 7 Oktober 2026. Dan kita sudah berada di jam 10, lebihnya 5 menit saat ini. Ya, kembali untuk Anda dalam program siar Halo RRI. Tentunya suara Anda, solusi bersama. Ya, pendengar dimanapun berada dan juga pencinta Pro1 RRI di 4 sudut kota Serui dan sekitarnya, yang mana pagi ini memantau siaran di 96,4 MHz di program siar Halo RRI. Ya, nanti dering di 3293 kali bagi Anda yang ingin bergabung dalam menghadirkan solusi dan juga masukan ya terkait informasi pelayanan publik di Kota Serui. Ya, tentunya dalam memasuki bulan Oktober dan juga banyak hal yang sudah dipantau dan juga mungkin punya informasi-informasi terkait tentang pelayanan publik di Kota Serui. Ya, kami menantikan dering telepon di 3293 kali dalam program siar Halo

Ya, pendengar di mana dalam program siar Halo RRI, suara Anda solusi bersama, dan tentunya kami juga hadirkan beragam informasi untuk Anda dan terus membuka jalur di 3293 kali untuk informasi Anda pendengar, dan juga dalam informasi pelayanan publik di Kota Serui. Ya pendengar, satu informasi dikutip bersama rri.co.id, dan tentunya informasi dari Kota Serui terkait dana Otsus Yapen terwujud dalam berbagai program inspektorat ungkap penggunaannya. Pertama jatuh cinta. Pendengar, dana otonomi khusus masih menjadi perhatian publik, terutama terkait pemanfaatannya yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen membeberkan sejumlah program yang selama ini dibiayai dana Otsus, sekaligus menjelaskan mekanisme pengawasan penggunaannya. Ya pendengar, pelaksana tugas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen Muhammad Iksan Rambe STP menjelaskan bahwa dana otonomi khusus terbagi dalam dua skema, yakni dana Otsus Block Grant dan dana Otsus Specific Grant. Menurut Iksan, dana Otsus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 2,25%. Dari alokasi tersebut, 1% merupakan dana Otsus Block Grant, sedangkan 1,25% merupakan dana Otsus Specific Grant yang penggunaannya telah ditentukan di luar tambahan untuk sektor infrastruktur. Ia mengatakan anggaran sebagian masyarakat yang menyebut belum merasakan manfaat dana Otsus perlu dilihat berdasarkan bentuk program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Menurutnya, dana Otsus telah diwujudkan dalam berbagai program, antara lain bantuan rumah layak huni melalui Dinas Pekerjaan Umum, program beasiswa bagi orang asli Papua, pelayanan kesehatan, pengadaan obat di rumah sakit, program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan berbagai program lainnya. Iksan mencontohkan program Siswa Unggulan Papua yang selama ini membiayai pendidikan mahasiswa OAP hingga jenjang perguruan tinggi. Program tersebut telah menghasilkan lulusan mulai dari jenjang sarjana hingga magister dan doktor. Ya pendengar, dalam program Halo RRI dan tentunya sudah berdering di line telepon 3293 kali, kita sapa. Halo. Halo RRI. Ya, halo, dengan Bapak siapa?

Iya, dan nampaknya sudah berdering kita sapa halo, selamat pagi. Halo RRI. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, suara Bapak terlalu kecil ya, yang kami terima di studio.

0: Ya, coba kita sapa kembali. Halo, halo RRI.
1: Halo.
0: Ya, dengan
1: RRI, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa?
1: Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung Tejon.
0: Iya, Bapak Otis.
1: Ya, selamat pagi buat Ibu Maria yang lagi melaksanakan tugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih. Ya, silakan Bapak.
1: Pembangunan rumah menggunakan dana otsus. Di beberapa distrik, sedangkan jumlah orang asli Papua diperkirakan kira-kira 40 hingga 50 ribu orang di Pulau Yapen. Mudah-mudahan Pak Otis salah. Bantuan perumahan kepada masyarakat orang asli Papua di beberapa distrik tiap tahun itu 5 hingga 10 buah rumah. Hal ini menciptakan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat oleh pemerintah sebagai bom waktu akan meledak sendirinya. Sedangkan ada program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swasta dan lain-lain. Ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk perbaiki rumah. Pembangunan perumahan menggunakan dana otsus seharusnya SKPD yang bersangkutan memperhatikan ada kampung adat, ada pembukaan perkampungan baru di tiap distrik. Hal ini yang harus diperhatikan ke depan oleh SKPD yang bersangkutan. Jangan mempergunakan dana otsus untuk satu atau dua orang saja dan dikatakan sudah tepat sasaran pembangunannya. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Sering sebelum percaya, lebih baik kosong daripada ada tapi omong kosong. Selamat siang, Pak Otis Rangkutu dulu.

0: Ya, dan terima kasih buat masukan dan juga saran dari penelpon kita dalam program siar Halo RRI, ya, terkait dana otsus ya. Yang mana terwujud dalam berbagai program dan juga terkait perumahan layak huni ya. Ya, dan nantinya akan kami teruskan juga bagi dinas terkait yang akan menjawab penelpon dalam program siar Halo RRI untuk masukannya dan pertanyaan-pertanyaan dari terkait dana otsus. Oke, sudah terhubung juga penelpon yang ingin bergabung dalam program siar Halo RRI. Halo, selamat pagi, jelang siang bersama program siar Halo RRI. Ya, dengan Bapak siapa?
1: Dari Bukit Simajagon dengan Bapak Barangkea.
0: Ya, silakan Bapak Barangkea.
1: Ya, ini menyambut dengan Pak Otis tadi itu. Ya, ini kami mau bertanya kepada pemerintah daerah dan Ketua DPR Kabupaten Kepulauan Seribu tentang dana itu. Ini cuma Bapak Barangkea melihat. Pengamat waktu perjuangan merdeka itu, apakah pemerintah dia telah memberikan dana bagi tim perjuangan Papua Merdeka untuk berjuang Papua Merdeka atau tidak? Akhirnya dana ekonomi khusus ini telah datang, mereka mengatur ini tidak menyentuh rakyat ekonomi kecil yang paling di bawah, yang tidak tahu rupa, yang tidak punya NIP di negara Republik Indonesia, dia beranikan diri untuk tanda tangan Papua Merdeka. Tapi dia tidak meresahkan dana ekonomi khusus itu yang bagaimana. Padahal dana ekonomi khusus itu terliliun miliar yang ada datang ke Papua, tapi mereka tidak meresahkan itu. Bukan menjadikan proyek, tapi bagi kepada masyarakat untuk membangunkan diri sendiri, begitu. Oke, sekian dan terima kasih dulu. Selamat pagi.

0: Iya, dan nampaknya sudah berdering di line telepon 3293 kali kita sapa. Halo. Halo RRI.
1: Ya, halo.
0: Ya, shalom. Iya, shalom. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Tanjung Kelapa di Bakau.
0: Putra Tanjung Kelapa di Bakau. Iya, silakan.
1: Saya ini pengen

0: Ya, dan coba kita sapa kembali. Halo. Halo. Iya.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Kenapa tidak bisa live?
0: Ya.
1: Maksudnya suara tidak bisa keluar di radio sini kenapa? Jaringan atau apa?
0: Ya.
1: Jaringan atau
0: apa? Ini lagi mendengar suara penelpon ya Bapak. Iya, tapi tidak keluar di monitor Bapak ya?
1: Iya.

0: Ya, dan tentunya kami juga mengalami kendala teknis ya, dan juga bagi penelpon yang mungkin tidak terjadi feedback ya, yang bisa kami dengar suara dari penelpon juga ya. Oke, mungkin kita coba kembali menyapa. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Iya, dan dengan Bapak siapa di mana? Iya, Bapak, kami mohon maaf untuk suara Bapak terdengar sangat kecil ya.
1: Ya.
0: Ya,
1: halo.
0: Ya.
1: Ya, ini dengan

0: Ya. Baik, dengan.
1: Ya, silakan Bapak Otis.
0: Ya, dengan Pak Otis. Ya, Pak Otis comeback lagi menyangkut MBG. Ya.
1: Iya.
0: Ya. MBG yang selama ini diberikan kepada anak-anak di sekolah sesuai dengan data yang dilaporkan oleh tiap sekolah ke pada dapur SPPG. Namun kenyataannya ada anak yang tidak memperoleh MBG disebabkan anak murid pindahan. Oleh sebab itu, dapur SPPG jangan terlalu berpatokan dengan data Dapodik dari pusat. Mohon ada kebijakan yang diambil untuk anak pindahan mendapatkan haknya sama dengan teman-temannya. Ketika laporan guru kepada dapur SPPG tentang murid pindahan tersebut, mohon ditindaklanjuti. Jangan hitung untung rugi, sedangkan petugas MBG mendapatkan gaji serta makanan MBG yang tersisa dibagi kepada petugas MBG untuk diambil pulang. Hidup jangan cuma lihat ke atas, lihat juga ke bawah. Disitulah pasti ada jalan keluar masuknya. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
1: Ya, terima kasih buat Pak Otis yang sudah berbagi informasi di Halo RRI bersama Pro 1 Srui dan juga terkait MBG ya. Mungkin bisa melihat lagi data-data Dapodik yang ada dan juga demi lancarnya MBG ya, makan bergizi gratis yang tersebar di sekolah-sekolah ya. Oke, di belakang Bapak Otis kita coba kembali menyapa. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Halo, selamat siang.
1: Ya, sayang sekali suara Bapak sangat kecil kami terima di studio ya. Ya.

0: Ya, dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI dan juga terkait komunikasi ya, di mana kami juga menerima penelpon yang ingin berpartisipasi dengan terkendala penerimaan suara yang begitu kecil ya, kami terima di studio. Dan apakah ini terkendala jaringan atau kesalahan teknis, ya kami akan terus mencoba ya. Ya, dan juga nampak berdering, kita sapa halo. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya. Silakan, Bapak.
1: Halo RRI.
0: Iya, halo RRI.

0: Ya, masih menanti dering telepon di 3293 kali untuk Anda yang ingin berpartisipasi, pendengar setia Pro 1 dimanapun berada dalam program siar Halo RRI. Dan sudah berdering 3293 kali. Halo.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa?
1: Bapak Kansai Dituro.
0: Bapak Kansai Dituro. Silakan Bapak.
1: Ya, ini saya mau sampaikan katanya penyampaian-penyampaian kita sejak beberapa bulan yang lewat kemarin ini kan belum ada perubahan-perubahan. Nah, ini berarti apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Bupati bagaimana dengan kebijakannya? Jadi contoh saja macam kita punya jalan di Turun yang longsor ini. Ini juga sampai sekarang kan belum diselesaikan. Nah, ini berarti ada masalah. Artinya di daerah ini kan ada masalahnya yang rumit. Ini menyangkut ekonomi. Ya, kita sama-sama lihat baik apa yang kita alami seperti penjualan-penjualan di pasar ini kan banyak penjualan tidak ada pembeli. Nah, berarti belum ada sana yang berputar dengan baik. Nah, terus saya garis bawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rofi tentang dana otsus. Saya sendiri kemarin disuruh bikin scanning BPD, ini menyangkut dana otsus. Tetapi sampai hari ini belum ada proses. Berarti dana otsus ini di jalan ke sebelah mana? Kalau di jalan di tengah berarti harus apa pembagian mungkin sebelah kiri kanan mungkin dapat. Tapi ini mungkin di jalan sebelah. Jadi tidak tahu itu dilari arah kemana. Ya itu mungkin dari bapak seperti itu. Tuhan berkati waktu kembalikan.
0: Ya, terima kasih buat Bapak Diki Kansai Dituro yang sudah bergabung dan juga memberikan masukan dan juga informasi ya terkait pelayanan publik di Kota Serui. Ya, seputar terkait jalan Dituro yang belum terrealisasikan dan juga perputaran ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Ya, dan nampaknya juga sudah berdering 3293 kali kita sapa. Halo, selamat pagi jelang siang. Iya, selamat siang dengan Bapak siapa? Bapak Barangke ya, iya. Ya, Bapak kami mohon maaf nih untuk penerimaan suara Bapak terdengar kecil ya di studio. Ya.

Ya, dan tentunya kami mohon maaf untuk Bapak Barangkaya yang baru saja bergabung ya. Namun untuk penerimaan voice ya, atau suara penelpon yang kami terima terlalu kecil ya, dan kami tidak bisa mendengar informasi dari Bapak Barangkaya ya.

0: Ya, dalam program siar Halo RRI di 3293 kali sudah berdering kita sapa. Halo, selamat pagi jelang siang. Ya, siang dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Baragia, ya. Ya, Bapak Baragia menyampaikan pertama dan
1: dari keamanan di Kabupaten Kepulauan Riau ada tiga hal yang disampaikan, terutama pelayanan pemerintahan tentang pembangunan perumahan maupun beda rumah dan untuk rakyat belum dapat menyentuh dengan baik. Ada yang menjadi ladang bisnis, seperti yang kontraktor untuk menjadi ladang bisnis. Satu, dua, untuk pelayanan sosial, bantuan sosial itu dilihat baik-baik karena banyak orang Papua yang tidak dapat bantuan baik-baik. Ya, dari Kelurahan Surujaya ini banyak sekali orang yang tidak tinggal sampai bertahun-tahun seperti tua sampai di tempat itu juga mereka tidak dapat bantuan baik. Tiga, tentang pelayanan dan ekonomi khusus. Karena ekonomi khusus itu dulu itu termasuk Bapak Kaisa juga sebagai penitia perjuangan Papua Merdeka juga. Tapi tidak pernah pemerintah melihat dengan dua mata yang terbuka untuk melihat masyarakat. Tapi sekarang mereka bisa senang dengan dana ekonomi khusus yang tidak dikatakan. Tiga, pelayanan keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen tentang miras. Ini kami minta kepada Ketua DPR, 25 orang yang terpilih dari partai dan 6 orang yang terpilih dari perwakilan adat itu harus melihat jeli baik-baik. Kalau memang itu mau ditutup perda, dibikin perda supaya semua minuman yang ada di toko maupun lokal ditutup. Jangan cuma hanya lihat di sebelah mata, tutup mata kiri, buka mata kanan. Bila perlu mata dua-dua ditutup, supaya sama-sama merata. Kalau satu ditutup, satu dibuka kan tidak merata. Adil, tidak ada adil. Padahal kalau kita lihat bahwa masyarakat itu punya hidup juga mencari situ untuk menyekolahkan anak-anak, menghidupkan mereka dalam keluarga juga. Itu kembali kepada yang mau miras itu sendiri saja. Terus pelayanan pemerintahan tentang kesehatan ini, kita lihat di Bapak Barangkali ini pernah duduk bersama masyarakat tentang pelayanan kesehatan itu, Kepala Dinas Nyosnom itu diganti begitu cepat. Tapi kalau kita lihat Kelurahan Surujaya, Kepala Kelurahan Surujaya ini dia pegang dua jabatan, PLT Kelistrik dengan Kepala Kelurahan. Tapi bisa makan 2 bulan, 3 bulan baru diganti. Ini ada mata kiri terbuka, mata kanan tertutup. Jadi harus lihat baik-baik karena ini pelayanan yang itu menyangkut pemerintah yang setia dan jujur bisa merata bagi masyarakat dan dia punya staf pemerintahan pegawai. Oke, sekian dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih buat Bapak Barangke yang sudah bergabung. Namun untuk informasi ya mudah-mudahan bisa didengar ya buat pendengar di rumah. Ya, dan kami juga di studio mendengar begitu kecil ya. Tapi untuk informasinya terkait dari keamanan dan juga kesehatan untuk di mana pelayanan publik ya di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk diharapkan lebih baik ya dalam pelayanan kesehatan dan juga keamanan terkait masih adanya miras ya. Yang selalu harus ada kontrol sosial ya.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sole oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, dan pendengar masih terus kami bersama Anda dalam program Siar Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan juga Anda bisa bergabung di line telepon 3293 kali. Ya, untuk informasi seputar pelayanan publik dan juga kritik saran Anda. Ya, dan juga untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah disampaikan dari para penelpon dalam program Siar Halo RRI di hari ini, edisi 7 Oktober 2026. Ya, dan tentunya pendengar juga sudah mendengar dari informasi-informasi yang diberikan ya oleh penelpon kita, dan tentunya informasinya akan kami teruskan bagi dinas-dinas terkait yang akan menjawab semua informasi ataupun pertanyaan yang diberikan ya, ataupun yang kita dengar hari ini. Ya, seputar pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, dan pendengar, kami punya informasi juga di mana kami hadirkan untuk Anda. Ya, dikutip bersama rri.co.id. Ya, terkait dengan ya UNIF TP909 KRP berbagi pererat kebersamaan bersama Jemaat GKI Eden Tatui. Ya, pendengar, personil Batalion Infanteri TP909 Karya Ruba Pewa melaksanakan kegiatan Minggu Berbagi bersama masyarakat di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Kelas Siapen Selatan, Jemaat GKI Eden Tatui, tepatnya pada Minggu 4 Oktober 2026, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan serta membangun kebersamaan antara prajurit TNI dan masyarakat. Kegiatan diikuti oleh personil UNIF TP909 KRP bersama para jemaat GKI Eden Tatui. Kehadiran prajurit tidak hanya untuk mengikuti kegiatan peribadatan bersama masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan, personil UNIF TP909 KRP mengikuti ibadah bersama jemaat dengan penuh hikmat. Setelah kegiatan ibadah, prajurit bersama masyarakat turut melaksanakan pembersihan lingkungan sekitar gereja. Kegiatan dari membersihkan halaman hingga merapikan area di sekitar tempat ibadah agar tetap bersih dan nyaman digunakan. Semangat kebersamaan semakin terlihat melalui kegiatan berbagi kasih kepada jemaat. Personil UNIF TP909 KRP berinteraksi langsung dengan masyarakat, bersalaman dan menyerahkan bingkisan sebagai bentuk kepedulian serta perhatian kepada warga. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan UNIF TP909 KRP menyampaikan bahwa kehadiran prajurit bersama masyarakat merupakan bentuk upaya untuk terus menjalin komunikasi dan kebersamaan dengan warga. Sementara itu, perwakilan jemaat yang dituakan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran serta kepedulian personil UNIF TP909 KRP. Ia berharap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi berkat bagi semua pihak.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.
2: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Dengar dimanapun berada, tentunya kebersamaan kita dan juga dalam program Siar Halo RRI di edisi 7 Oktober 2026. Saya Maria Antonet mengucapkan terima kasih juga bagi pemerhati dan penelpon kita yang sudah bergabung memberikan informasi dan juga saran kritik bagi informasi pelayanan publik bersama Halo RRI Pro 1 Serui. Dan kita jumpa lagi untuk program Siar Halo RRI di hari Jumat. Dan akhirnya saya Maria Antonet pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk kamu. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah terindah yang diberi Tuhan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Macam Susi. Macam Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh, no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
5: Ayo cermat memilih informasi.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: you're all right.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkariang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12 lewat 24 menit tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah itu terima kasih sekali ya bisa bantu. Maksudnya dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu. Nah, itu didaftarkan dari PKH. Kan saya dapat PKH, jadi anak-anak mau boleh ikut di sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar, bergaul di luaran, maksudnya semuanya di sini tepat waktu.

0: menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini, ya sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin kurikulum ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya, kan enggak bosan.
1: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
2: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
1: Gak ingat. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
2: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
1: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
2: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
1: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
2: Ya enggak. Bisa mulai dari yang sederhana, misalnya jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
1: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
2: Ya, jangan langsung dipaksa, mulai pelan-pelan, yang penting konsisten, lama-lama tubuh juga terbiasa.
1: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
2: Nah, betul, jangan cuma bilang besok aku olahraga, besoknya bilang lagi.
1: Kok kayak nyindir aku?
2: Ya emang.
1: Oke deh, habis ini jalan santai dulu, besok lanjut lagi.
2: Nah gitu, yang penting jangan cuma niat aja.
3: Tubuh kita perlu bergerak, gak harus berat, gak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya, kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
2: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga tentu telah kami persiapkan. Dan rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi Kurnia, silakan, topik apa saja sudah kita miliki dan siap untuk kita sajikan?
2: Pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga hari Anda tetap berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat. Bersama Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI, kami kembali hadir menemani waktu siang hingga sore hari Anda dengan berbagai informasi terkini dari beragam penjuru. Di antaranya, kita akan mengawali dengan upaya penguatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Karhutla masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika kondisi cuaca dan lingkungan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi hingga kegiatan ekonomi dan pendidikan. Karena itu, langkah pencegahan menjadi penting tidak hanya ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga melalui pemantauan, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Seperti apa penguatan pencegahan dan penanganan karhutla yang dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana memastikan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu? Dan apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya karhutla? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas terkait dengan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai integritas di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hasil survei tersebut disebutkan 71% mahasiswa mengaku pernah menyontek, sementara 93% kampus dinilai rawan terhadap praktik plagiarisme. Data ini menjadi perhatian karena perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kejujuran. Praktik menyontek maupun plagiarisme tentu tidak bisa hanya dilihat dari persoalan pelanggaran akademik. Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membentuk perilaku tidak jujur yang terbawa hingga dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Mengapa praktik menyontek dan plagiarisme ini masih cukup tinggi di lingkungan perguruan tinggi? Sejauh mana kampus memiliki peran dalam membangun budaya akademik yang berintegritas, dan apa yang perlu dilakukan agar pendidikan karakter dan anti korupsi tidak berhenti pada teori saja? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kabut asap akibat karhutla masih belum mereda juga dan berdampak terhadap kegiatan pendidikan di Palangkaraya. Kondisi kualitas udara yang masih perlu diwaspadai membuat pembelajaran jarak jauh atau PJJ diperpanjang di wilayah tersebut. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan kabut asap. Namun di sisi lain, pelaksanaan PJJ juga memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi siswa, orang tua, dan guru. Oleh karena itu, penanganan sumber kabut asap menjadi penting agar aktivitas masyarakat dan pendidikan dapat kembali berjalan secara normal. Bagaimana kondisi terkini kualitas udara di Palangkaraya? Sampai kapan pembelajaran jarak jauh ini akan diperlakukan? Nanti informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian di tengah berbagai sentimen ekonomi baik dari dalam maupun perkembangan pasar global. Bagaimana perkembangan perdagangan saham dan pergerakan rupiah hari ini? Sentimen apa saja yang memengaruhi pasar? Informasi selengkapnya nanti akan kami hadirkan melalui laporan reporter Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
1: Ya, terima kasih Adik Kurnia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi bagian dari Indonesia Menyapa Siang. Dan tentu pendengar, sekali lagi kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami juga telah siapkan informasi yang disampaikan reporter kami yang kami nanti hadirkan dalam video potensi daerah. Tetapi sebelum itu, kami juga akan menyampaikan informasi terkini pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 7 DPR RI. Peringkat pertiga hingga siang ini, Komisi 7 DPR RI masih menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya. Ya, Roro, silakan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempat berlangsungnya uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dan seperti pada sesi pertama tadi, pada sesi kedua ini juga terdapat 5 kandidat yang akan memaparkan visi-misinya di hadapan Komisi 7 DPR RI, diantaranya Bara Ilyasa yang merupakan Direktur Sinergikan Baru Indonesia, kemudian Heru Hendratmoko dari Media Business Coach, selanjutnya Makroni Kusuma yang merupakan pimpinan redaksi PT Rumah Konten Digital, lalu ada Margareta Fajar Kurnia Putri, tenaga ahli bidang marketing communication sekaligus Ketua Satgas Percepatan dan Pengembangan Bisnis Multiplatform LPP RRI, dan juga Pamungkas Trihadiatmoko selaku Direktur Havelar Consulting. Baik pendengar, saat ini tengah berlangsung pemaparan dari para calon anggota. Mari kita simak bersama pemaparannya.
4: Kebetulan ada info, saya ikut karena saya cinta. Dan saya lihat RRI sampai saat ini, orang hanya tahu RRI, hanya slogan RRI aja. Tahu nggak warga negara Indonesia dan anak muda sejarah RRI? RRI adalah aset bangsa. Kemerdekaan adalah RRI juga. Nah, itu harus kita pegang. Kita lanjut ke slide nomor 3. RRI memang mempunyai posisi yang strategis sebagai instrumen negara dalam melayani masyarakat. Pertama adalah sebagai media informasi, media edukasi, media perekat sosial, dan mitigasi bencana. Sebenarnya 4 ini sudah sangat kuat. Founding Father RRI sudah menetapkan ini. Dan ini harusnya diteruskan, tanpa kita harus terganggu oleh pergerakan majunya teknologi digital. RRI boleh mengikuti majunya teknologi digital, tapi tetap RRI adalah radio. Platform digital adalah tempat untuk mendistribusi konten saja, menyebarluaskan. Kemudian, sebagai edukasi mencerdaskan kehidupan bangsa, literasi seni dan budaya. Ini akan inline dengan visi saya. Juga sebagai perekat sosial menjaga persatuan bangsa, merawat kebinekaan, dan mitigasi bencana adalah peringatan ini dan informasi siaga. Banyak sekali kejadian-kejadian musibah kita kurang tanggap. Padahal RRI bisa menyiarkan berdasarkan BMKG, bagaimana perakiran cuaca itu bisa disiarkan jauh-jauh hari. Dan pentingnya adalah LPP RRI ini menjauh wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan ini adalah kekuatan dibandingkan media swasta pun di Indonesia, kekuatan. Ada 62 stasiun dan sampai di perbatasan pun ada. Memang kelemahannya, saya di sini sebagai calon dewas, kelemahan dari RRI, saya melihat RRI belum mempunyai program yang bisa unggul. Ya, unggul. Dalam arti kata diminati oleh pemirsanya. Baik itu yang nasional, Pro 3 cukup kuat saya kira. Ya, tapi apakah masih bisa unggul dengan yang lain? Memang RRI tidak seperti swasta, RRI tidak mengejar rating, tapi berdampak dan bermanfaat dan sampai kepada seluruh bangsa rakyat negara Indonesia. Lanjut. Visi saya sebagai calon dewas RRI adalah menjadikan lembaga penyiaran publik RRI penjaga suara kebangsaan dan katalisator pemberdayaan rakyat menuju Indonesia emas tahun 2045 di era digital. Nah, key point di sini adalah penjaga suara kebangsaan adalah independen, terpercaya, dan menjadi perkat persatuan. Kita tahu saat ini di beberapa provinsi saudara-saudara kita sudah banyak goncangan-goncangan, dan ini penting RRI untuk perkat persatuan. Kemudian katalisator pemberdayaan rakyat, LPP RRI adalah sebagai edukasi dan program yang berdampak nyata. Tidak hanya informasi, tapi program berdampak nyata, misalnya untuk UMKM, untuk pendidikan, untuk seni budaya, dan lain-lain. Menuju Indonesia emas, ini juga poin dalam visi saya adalah meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga sumber daya manusianya. Dan di era digital, inilah saya bilang, RRI adalah tetap RRI. Bahkan Freddie Mercury dalam lagunya Radio Gaga, dalam liriknya disebutkan, "Someone still love you." RRI akan tetap dicintai. Ya. Tapi, kita jangan meninggalkan RRI, semuanya di fokus ke digital. RRI tetap radio terestrial, tapi kita bisa hibrid dengan digital. Mungkin. Dan kemudian multi-platform inklusif hingga 3T. Nah, dari visi tersebut, saya menurunkannya menjadi 5 misi. Yaitu fokus pada fungsi pengawasan, pengarahan, dan pemastian kinerja kelembagaan. Karena saya sebagai calon dewan pengawas. Yang pertama adalah mengawasi tegaknya nilai kebangsaan dan independensi informasi. Yaitu konten yang merekatkan persatuan, menjaga keberagaman, dan menangkal disinformasi. Banyak sekali disinformasi. Saya yakin tidak hanya RRI, media lain juga menangkal disinformasi. Bahkan ada portal yang 5 detik lagi. Okay. Kemudian mendorong akselerasi, mengawal program pemberdayaan rakyat, meningkatkan tata kelola lembaga, memastikan pengembangan SDM adaptif, dan berdaya saing global. Nah, implementasi konkretnya adalah 1. Pedoman pengawasan konten kebangsaan tanpa kesimpulasi dan waks. Untuk transformasi digital adalah awasi anggaran dan migrasi teknologi RRI digital setara streaming global dan kebijakan manajemen berbasis audiens. Jadi kebijakan berbasis audiens. 3. Pemberdayaan rakyat dan edukasi. 4. Tata kelola akuntabel. Dan yang 5 adalah SDM adaptif. Demikian. Terima kasih. Waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, terima kasih Pak Maroni. Ini kita harus batasi karena kalau enggak kan kita enggak selesai. Karena hari ini kan harus tuntas. Jadi kalau kita sepakat kita per satu ini calon kita batasi 7 menit. Kita lanjut Pak Bara Ilyasa. Oke, kita saya loncat-loncat dulu ini, jangan sejajar-sejajar gitu. Oke, Pak Bara.
6: Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bapak Ibu Komisi 7 serta juga anggota Komisi 7 yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan visi misi ke depan ya ketika saya terpilih menjadi calon dewas LPP RRI. Pertama-tama memang saya ingin menegaskan bahwa RRI bukan hanya sekedar lembaga penyiaran Bapak Ibu, tapi merupakan lembaga publik yang dimana diberikan mandat oleh negara. Masyarakat harus menerima informasi yang rata dan adil, baik dari seluruh wilayah, 3T hingga yang terdalam, terdepan, terluar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa saat ini ada pergeseran masyarakat dalam menerima informasi, tentu memang karena adanya keniscayaan sebuah perkembangan teknologi. Jadi di mana masyarakat menerima informasi itu dari mana saja. Berbeda dengan dulu ketika misalkan masyarakat zaman kemerdekaan, masyarakat itu menerima dari radio, lalu bergeser ke TV dan seterusnya hingga mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, ketika kita melihat fakta bahwa saat ini yang mengakses internet di masyarakat Indonesia itu sekitar 80%, sekitar 230 juta. Sementara sisanya itu 20% tidak memiliki akses internet. Oleh karena itu, RRI melihat fakta ini ada dua, yaitu pertama, RRI tidak boleh ketinggalan dalam mengikuti zaman karena memang ada akses internet. Dan kedua, RRI juga harus menyediakan akses informasi itu kepada masyarakat yang belum terjamah dalam akses internet tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah saya melihat pentingnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dimandatkan tadi untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya mengusung tentang tema metamorfosis RRI. Kenapa metamorfosis RRI, Bapak Ibu yang saya hormati? Karena memang perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita tidak ikut berubah, kita akan tergiling oleh zaman. Tapi kita tidak boleh kehilangan jati diri RRI sebagai lembaga penyiaran publik tersebut. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berubah itu tidak hanya hal-hal yang administratif saja, tapi juga harus kita ukur dari beberapa seperti cara berpikir, cara bekerja, serta cara pengelolaan sumber daya SDM-nya, lalu juga produksi kontennya, serta indikator keberhasilannya seperti apa. Itu harus dirubah dan menurut mengikuti perkembangan zaman tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu saya mengusung tentang RRI Sigma. Apa itu RRI Sigma? Pertama adalah sinergi, S-nya sinergi, I-nya inovasi, global, modern, dan adaptif. Bapak Ibu yang saya hormati, Sigma ini merupakan peta jalan atau rencana strategi saya ketika saya nanti diberikan amanah oleh Bapak Ibu, jika diberikan kesempatan untuk memberikan amanah sebagai dewas RRI. Pertama, sinergi. Bapak Ibu yang ketahui bahwa RRI memiliki potensi yang sangat luas, daerah-daerah memiliki jaringan hingga daerah. Oleh karena itu, sinergi sangat penting. Kenapa integrasi itu antara pusat, daerah, komunitas, akademisi, dan masyarakat itu harus dijaga, harus dikuatkan. Lalu inovasi. Inovasi ini bukan sekedar hanya aplikasi baru atau membuka platform baru, tapi harus menyentuh cara RRI memahami audiensinya, memproduksi kontennya, dan mengembangkan program serta pengelolaan data hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu global. Global artinya adalah RRI memiliki tugas strategis membawa Indonesia ke ruang informasi dunia. RRI harus mampu menceritakan Indonesia dari perspektif Indonesia sendiri. Potensi budayanya, ekonomi kreatifnya, UMKM-nya, pendidikan, serta apapun yang ada dimiliki Indonesia untuk ditunjukkan kepada global itu sendiri. Lalu modern. Modern bukan berarti meninggalkan radio, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk memperkuat pelayanan publik. Seperti misalkan radio, portal berita, media sosial, video streaming, teknologi itu harus menjadi teknologi-teknologi yang sekarang ini sedang berkembang itu jadikan perkuat untuk RRI itu sendiri. Lalu adaptif. Adaptif berarti adalah RRI mampu membaca perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalkan teknologinya berubah, masyarakatnya berubah dalam menerima informasi, lalu juga algoritmanya berubah, dan selainnya. RRI harus mampu beradaptif dalam ada perkembangan-perkembangan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu rencana kerja yang saya akan kedepannya, saya memiliki tiga rencana. Pertama, jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Jangka pendeknya tentu tadi kita harus bagaimana memetakan dan penguatan komunitas komunikasi lintas tingkatan. Jadi dari satker-satker hingga ke pusat, bahkan ke dewas, direksi itu harus memperkuat komunikasinya. Lalu

0: penguatan netralitas kebenaran dan independensi konten daerah. Jangka panjangnya adalah bagaimana kita membentuk ekosistem penyiaran publik terintegrasi berdaya saing global, lalu manajemen talenta berbasis meritokrasi dan evaluasi indeks KMI tersebut, lalu koordinasi ekosistem multi platform, lalu optimasi aset negara untuk peningkatan PMBP, lalu RRI sebagai media publik kelas dunia melalui master plan RRI dengan DKJ berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu rencana akhir dari kerja metaversenya adalah kita mengedepankan reach, jangkauan,
1: relevan.
0: Terima kasih Bapak Ibu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini biasanya kita ini kan selalu bilang ladies first. Nah, ini diantara empat gendernya satu, kita balik dulu ini selalu. Penguncaknya adalah gender perempuan. Ibu Margareta, silakan.
2: Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi 7 DPR RI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi 7 DPR RI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Margareta Fajar Kurnia Putri, latar belakang pendidikan saya adalah Magister Ilmu Politik dengan pengalaman profesional di bidang media dan komunikasi serta pengembangan usaha atau marketing pemasaran pada industri penyiaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan izinkan saya menyampaikan gagasan dan komitmen saya untuk memperkuat RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak dalam menjadi pilar ketahanan informasi bangsa. RRI sebagai pilar ketahanan informasi dan ekosistem media publik Indonesia. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saya hormati, RRI tidak hanya sebagai media publik, tetapi sebagai lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam ketahanan informasi bangsa. Oleh karena itu, visi yang saya bawa untuk menjadikan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, dan berdampak untuk masyarakat dengan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan di tengah konvergensi media saat ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya untuk mencapai visi tersebut harus diimbangi dengan tiga fondasi misi yang dapat diperkuat melalui konten yang berkualitas, jangkauan yang universal, dan good public governance. Dan mengapa ini penting? Karena landscape informasi yang sudah berubah sangat cepat dan perubahan tersebut tentunya menghadirkan tantangan baru bagi RRI. Dan empat tantangan utama bagi RRI yang saya lihat, yang pertama adalah audiens, karena perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi itu telah berubah. Lalu yang kedua adalah trust, di mana masyarakat itu menghadapi banjir informasi, disinformasi, berita-berita hoax, sampai dengan fragmentasi informasi. Yang ketiga adalah digital, karena hadirnya platform digital dan AI tentunya akan mengubah cara konten itu diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Dan yang keempat adalah organisasi, di mana perubahan tersebut tentu menuntut SDM, tata kelola, dan organisasi yang lebih adaptif lagi. Dan saya melihat tantangan ini sebagai peluang bagi RRI untuk memperkuat relevansi dan kepercayaan publik. Karena perubahan paling besar sebenarnya yang terjadi pada perilaku masyarakat pada saat ini adalah, mohon izin, ya. Data ini menunjukkan sebuah perubahan yang sangat jelas. BPS menyampaikan bahwa radio masih memiliki tempat di masyarakat. Tetapi saat ini yang kita tahu bahwa masyarakat kita banyak menghabiskan jauh lebih banyak waktu menggunakan internet. Artinya tantangan itu bukan mempertentangkan lagi antara radio versus digital. Tapi menurut saya, radio itu harus masuk dalam ekosistem digitalnya, Bapak dan Ibu. Konten RRI itu harus bisa hadir ketika masyarakat mendengarkan radio, ketika masyarakat menggunakan media sosial, dan ketika mereka mencari informasi melalui platform digital. Nah, RRI tidak boleh kehilangan radio, tetapi RRI juga tidak boleh hanya hidup pada radio saja, seperti itu. Nah, ada tiga agenda transformasi RRI yang akan saya dorong bila saya terpilih menjadi Dewan Pengawas RRI. Yang pertama adalah transformasi program dan konten, di mana RRI itu harus bergerak. Bukan saja dari paradigma broadcasting, tetapi menuju multi-platform public media. Karena konten itu harus relevan.

0: berkualitas dan memiliki dampak bagi masyarakat. Yang kedua adalah transformasi SDM atau tata kelola. Karena apa? Teknologi secanggih apapun tidak akan berhasil tanpa manusia yang mampu menggunakannya. Karena itu RRI membutuhkan human capital yang kreatif, adaptif, berbasis data, dan memiliki budaya kerja kolaboratif. Dan tentunya harus didukung dengan tata kelola yang profesional. Dan yang terakhir adalah transformasi pelayanan publik dan kemampuan monetisasi. Mengapa demikian? Karena RRI harus tetap kuat sebagai public service media, tetapi juga harus mampu untuk mengembangkan sumber pendapatan secara sehat, khususnya dalam peningkatan PNBP. Dan RRI juga bisa memperkuat dan dapat diperkuat melalui social hub dan ekosistem bagi ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, seni, dan budaya tentunya. Next. Oke. Bagi saya, ukuran keberhasilan Dewan Pengawas itu bukan seberapa jauh ikut mengelola RRI, tetapi seberapa kuat memastikan RRI itu dikelola dengan benar. Maka dalam transformasi tadi, posisi Dewan Pengawas itu berada pada wilayah strategis, bukan berada wilayah operasional, tapi memastikan juga bahwa direksi menjalankan RRI pada arah strategis yang benar, akuntabel, dan sesuai mandat sebagai media publik. Untuk itu, saya akan mendorong 4 fungsi yang nanti diprioritaskan. Yang pertama adalah strategic oversight, di mana untuk memastikan arah dan prioritas strategis. Yang kedua adalah performance, bagaimana memastikan target dan indikator kinerja itu benar-benar terukur. Yang ketiga adalah governance, memastikan akuntabilitas, kepatuhan, dan pengelolaan risiko. Dan yang terakhir adalah public trust, memastikan kualitas layanan publik itu tetap menjadi fondasi dari RRI. Jika transformasi dilakukan secara konsisten, saya membayangkan di 2045 sebagai media publik yang memiliki 3 karakter utama. RRI terpercaya, yang menjadi rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab.
1: Satu menit lagi.
0: Ya. Yang kedua relevan, yang ketiga berdampak, dan tentunya saya juga membayangkan bahwa RRI bukan saja sekedar radio yang menjadi digital, tetapi menjadi publik Indonesia yang dipercaya masyarakat, relevan dengan zamannya dan nyata manfaatnya bagi Indonesia. Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Dewan yang saya hormati, RRI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tugas kami nantinya hari ini bukan hanya mempertahankan sejarah tersebut, tetapi memastikan RRI tetap dibutuhkan oleh generasi di masa yang akan datang. Dan karena itu saya ingin berkontribusi melalui perspektif strategic oversight, governance, transformasi media, dan penguatan kepercayaan publik. Saya percaya RRI harus tetap menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, relevan, dan berdampak untuk masyarakat, untuk Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Pas waktunya, Mas Guru.
2: Setelah kita dengarkan bersama pemaparan dari 5 kandidat anggota Dewan Pengawas LPP RRI pada sesi kedua ini, di mana proses ini tentunya menjadi perhatian mengingat Dewan Pengawas memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola LPP RRI yang berjalan sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik. Adapun Komisi 7 DPR RI sendiri merupakan alat kelengkapan DPR yang salah satu ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan penyiaran termasuk pengawasan terhadap LPP RRI. Hingga saat ini agenda fit and proper test masih berlangsung, adapun pengambilan keputusan 5 calon anggota terpilih akan disampaikan pada sore nanti. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Zahrotin Aljannah untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR RI terkait dengan Komisi 7 DPR RI masih menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI.
4: Masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Presiden Prabowo dan Gibran, kita mengucapkan terima kasih banyak karena sejak beliau memimpin negara, dibentuklah Kementerian Kebudayaan sendiri sehingga orang semua, kami semua yang menjadi pelaku-pelaku musik tradisi, kebudayaan, komisi, pelestari budaya itu jadi kita punya rumah sendiri dan sehingga kementerian ini punya anggaran sendiri yang terbisa sehingga bisa membantu mensupport kita semua yang ada di Indonesia, mensupport orang-orang kami yang ada di Maluku untuk bisa mengembangkan potensi-potensi budaya
5: di mana yang dahulunya orang bukan nafal itu takut karena memang masih ada sedikit apa ya kayak ketakutan terhadap kemarin traumatis ketika kekisruan itu ya kayak seperti itu, tapi kemarin kita coba ternyata bisa aman. Kemudian toleransinya juga terlihat ketika ada penampilan begitu warga muslim menyanyikan lagu-lagu Kristen, kemudian warga disengar lagu muslim, dan ini saya pikir mungkin hanya ada di beberapa tempat, salah satunya di Maluku. Nah, kemudian di lain itu ekonomi budaya juga berjalan. Ketika UMKM kami melakukan survei, nah ini per hari itu satu stand UMKM begitu kuliner, makan tradisional, kemudian ada souvenir dan lain-lain. Itu kita
6: serahkan atas berbagai keberhasilan dan capaiannya dalam memimpin Indonesia di 2 tahun kepemimpinan beliau. Kami sangat percaya bahwa program-program unggulan dan program strategis nasional Bapak Presiden seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, Popdes Merah Putih, dan terutama juga adalah Indonesia bisa berdaulat baik secara energi maupun di bidang ketahanan pangan sesuai dengan visi astacita dari Bapak Presiden.
7: Nak, boleh Ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
8: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
7: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
8: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
7: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
8: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar Ibu ngomong dari tadi.
7: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
8: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
4: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
9: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah mengusulkan sejumlah materi strategis dalam pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta bersama dengan Balek atau Badan Legislasi DPR RI. Salah satu materi tersebut adalah pengaturan karya yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial atau AI dalam perlindungan hak cipta. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat jembatan Kruang di Kruang Tingkum di Kabupaten Biren, Aceh. Penguatan dilakukan melalui pembangunan proteksi tebing sungai untuk mengurangi resiko gerusan akibat perubahan aliran. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini setelah mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya. Harga logam mulia naik Rp10.000 per gramnya. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, saudara pendengar di pada saja berada pukul 15 waktu Indonesia Timur dan kami sudahi ya deretan hiburan yang sudah hadir menemani kebersamaan kita hingga sore ini. Selepas ini pendengar bakal hadir ke ruang dengar Anda Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026.

Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore. Mengawali jumpa kita sore ini, kami sampaikan topik berita utama. Di antaranya, hematologi analyzer rusak. Rumah Sakit Umum Daerah Serui memastikan alat pengganti akan segera tiba. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan Rumah Sakit Umum Daerah Serui siap meningkatkan kualitas serta mutu pelayanan kesehatan. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Dan Warta Berita selengkapnya dibacakan bersama saya, Hans Mansai.

0: Selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, hematologi, analiser rusak dan Rumah Sakit Umum Daerah Serui memastikan alat pengganti akan segera tiba. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Aduan masyarakat terkait pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan di luar Rumah Sakit Umum Daerah Serui mendapat perhatian manajemen rumah sakit. Menanggapi keluhan tersebut, pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Eren Sampasoi, menjelaskan kondisi alat hematologi analyzer yang mengalami gangguan sekaligus memastikan pihaknya telah menyiapkan alat pengganti untuk menjaga pelayanan pemeriksaan darah tetap berjalan. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Eren Sampasoi, memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengatasi kerusakan alat hematologi analyzer yang digunakan pemeriksaan darah lengkap sambil menunggu pengadaan alat baru. RSUD Serui akan menggunakan alat pinjaman dari pihak ketiga. Eren mengatakan alat hematologi analyzer lama yang selama ini digunakan RSUD Serui telah mengalami gangguan setelah bertahun-tahun beroperasi. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan ketidakstabilan pasokan listrik di rumah sakit.
2: Pemeriksaan untuk darah lengkap itu, alat itu kita punya sudah alat yang lama, sudah sekian tahun digunakan. Alat itu juga sudah error dan sering kalau dia error pasti hasil-hasil juga itu perlu kita harus evaluasi. Ya, alat itu harus baca dengan benar. Sudah dilakukan kalibrasi. Kalibrasi itu mengecek kembali fungsi alat itu sehingga bisa digunakan. Nah, masih digunakan sampai di lebih 2 minggu lalu itu alat itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, sehubungan dengan juga
1: Erens mengatakan alat pinjaman tersebut telah dikirim dari Jayapura bersama teknisi dan diharapkan tiba menggunakan kapal pada tanggal 10 Oktober 2026. Ia menegaskan RSUD Serui terus berupaya agar gangguan peralatan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan peralatan rumah sakit secara cepat.
2: Jadi alat itu sudah rusak dan sehubungan dengan situasi kondisi keuangan kita juga yang terbatas, kami sudah melakukan upaya-upaya untuk pengadaan alat. Nah, jadi alat baru itu secara mekanisme belanja kita harus melalui belanja e-katalog. Belanja e-katalog melalui UKPBJ lelang dan juga berkontrak. Jadi itu alatnya sudah ready, tinggal masuk.
1: Ia memastikan RSUD Serui akan terus melakukan pembenahan termasuk meningkatkan pelayanan dan memastikan peralatan medis dapat digunakan secara optimal. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Masih dari informasi yang sama, Pak Digar, kabar dari Rumah Sakit Daerah Serui, Pemerintah Kabupaten Diapen memastikan Rumah Sakit Umum Daerah Serui siap meningkatkan kualitas serta mutu pelayanan kesehatan. Informasi dilaporkan Riki Aritonang.
3: Bekerjalah dengan disiplin, dengan hati, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RSUD Serui Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Palunga menekankan 4 hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
3: Saya ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kedua, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti dan merasa puas hanya karena izin operasional telah diperoleh. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasional rumah sakit. Yang keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
4: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokelin Suebu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
5: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi, untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara, termasuk misalnya tidak boleh dekat tempat sampah umum, tidak boleh di area rawan banjir atau area rawan gempa, dan seterusnya. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak. Dan kemudian area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia dan ya kesesuaian struktur organisasi dengan peta jabatan. Orang-orang yang mengisi di dalam struktur itu apakah sesuai kompetensinya dengan kualifikasi jabatan struktur, baik struktur organisasi secara besar maupun di dalam posisi-posisi tanggung jawab teknis.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.

0: Saudara dan pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia, Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Danda Otsus Yapen terwujud dalam berbagai program. Inspektorat mengungkapkan penggunaannya. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Dana otonomi khusus masih menjadi perhatian publik terutama terkait manfaatnya yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen membeberkan sejumlah program yang selama ini dibiayai dana otsus sekaligus menjelaskan mekanisme pengawasan penggunanya. Pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen Muhammad Isan Rambe menjelaskan bahwa dana otonomi khusus berbagi dalam dua skema yakni dana otsus blok grant dan dana otsus spesifik grant. Menurut Itsan, dana otsus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN sebesar 2,25% dari alokasi tersebut, 1% merupakan dana otsus blok grant, sedangkan 1,25% merupakan dana otsus spesifik grant yang penggunanya telah ditentukan di luar tambahan untuk sektor infrastruktur.
2: Itu sebesar 1,25% ditambah lagi dengan dana tambahan infrastruktur. Memang banyak-banyak di masyarakat, ya kalau kita lihat di medsos, apa menyampaikan tidak merasakan dana otsus. Ya, tapi pada hakikinya sebenarnya otsus ini di lapangan itu sudah banyak terwujud. Nah, contohnya kalau secara sederhana kayak rumah baru layak huni yang bersumber dari dana otsus. Terus ada beasiswa.
1: Sementara untuk tahun 2026, pemerintah daerah menganggarkan sekitar 8 miliar untuk program tersebut. Mekanismenya, anggaran disetor kepada pemerintah Provinsi Papua untuk selanjutnya dikelola melalui wadah yang telah disiapkan dan distribusikan kepada penerima manfaat.
2: Dan itu dikhususkan untuk atau mahasiswa. Totalnya saya tidak apa, tapi untuk tahun ini melalui dana otsus itu kita atau Pemda menganggarkan kurang lebih 8 miliar yang mekanismenya disetor ke provinsi. Nah, karena mereka sudah ada wadah atau ya.
1: Itsan menegaskan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari dana otsus. Dari hasil pengawasan, masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen kontrak. Temuan tersebut umumnya berkaitan dengan kekurangan volume maupun kualitas pekerjaan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, sebanyak 68 sertifikat tanda diterbitkan ATR BPN Yapen untuk Kabupaten Yapen dan Waropen. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2026 telah menerbitkan sebanyak 68 sertifikat tanah untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Folita Sinje Sawaki SE, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 6 Oktober 2026. Folita menjelaskan dari total 68 sertifikat tersebut, penertibannya mencakup sejumlah jenis layanan pertanahan. Untuk pelayanan pertama kali terdapat 35 sertifikat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan 14 sertifikat di Kabupaten Waropen sehingga totalnya 49 sertifikat. Sementara itu untuk layanan lainnya terdiri dari 1 sertifikat perpanjangan hak di Kabupaten Kepulauan Yapen, 14 sertifikat pemisahan bidan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan 1 di Kabupaten Waropen, 2 sertifikat pemecahan bidang di Kabupaten Kepulauan Yapen serta 1 sertifikat penggabungan hak di Kabupaten Waropen.
3: Ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen ini punya wilayah kerja di 2 kabupaten, Kabupaten Yapen sendiri dengan di Kabupaten Waropen. Untuk sertifikatnya di tahun ini di 2026 sampai per hari ini ada 68 sertifikat yang kami keluarkan. Itu ada dari pelayanan pertama kali, perpanjangan hak, ada pemisahan bidang atau pemecahan bidang, dan itu ada penggabungan hak. Ya. Itu itu di Yapen dengan ya kelompok jemput bola itu kereta yang sedang berjalan di kegiatan.
1: Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen, Julprianto, STR, menjelaskan bahwa persoalan sertifikat lama yang kemudian ditemukan setelah diterbitkannya, sertifikat baru masih dapat terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut diantara lain berkaitan dengan kelengkapan dari sistem penyimpanan dokumen pada tahun-tahun sebelumnya ketika dilakukan pengukuran kembali oleh petugas, terkadang ditemukan bahwa bidang tanah tersebut sebelumnya sudah pernah memiliki sertifikat.
4: Nah, mungkin kita tidak temukan datanya kan. Pada saat kita terbitkan yang baru, mungkin baru ditemukan atau yang punya baru datang atau bagaimana. Nah, itu yang biasa muncul di situ. Karena proses data yang kurang lengkap pada saat tahun-tahun sebelumnya, penyimpanan mungkin, pengar simpan yang kurang bagus, sehingga ya itu membuat saat petugas-petugas yang baru datang ukur di tempat yang sama, padahal sudah pernah ada. Dan sebenarnya kalau tumpang tindih itu kembali kepada masing-masing orangnya tuh yang punya tugas untuk jaga tanahnya. Kalau dia tidak kuasai fisiknya, dia hanya pegang sertifikat sama saja akan kedepannya. Sama kayak orang adat klaim-klaim itu kan dia tidak menjaga tanahnya, tidak mengelola tanah.
1: Oleh karena itu, Kantor Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen menghajak masyarakat untuk melengkapi dokumen kepemilikan, menjaga batas tanah, serta memastikan setiap proses pelepasan atau pengalihan hak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Keterlambatan KM Dorolonda dan KM Ciremai di Pelabuhan Serui diakibatkan karena cuaca dan juga docking. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
5: Masuknya kapal penumpang PT Pelni KM Dorolonda dan KM Ciremai di Pelabuhan Laut Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam sepekan terakhir mengalami keterlambatan dari jadwal awal. Kepala PT Pelni Cabang Serui, Wendy Rejatinkota, dalam perbincangannya menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor operasional. Faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Papua dan Maluku yang mengakibatkan kecepatan kapal tidak maksimal demi keselamatan pelayaran. Adanya penyesuaian jadwal, deviasi rute dan antrian proses docking atau pemeliharaan tahunan kapal, KM Dorolonda dan KM Ciremai baru selesai menjalani docking pada September lalu, sehingga jadwal kembali normal bertahap. Lamanya proses bongkar muat di pelabuhan Singa sebelumnya, seperti Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Pihak Pelni Serui menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang dan memastikan kedua kapal tetap beroperasi melayani rute Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Manokwari, Serui, Jayapura pulang pergi sesuai jadwal terbaru. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek jadwal terbaru melalui kontak center 162 Pelni atau loket resmi Pelni di Pelabuhan Serui untuk mengantisipasi perubahan jam kedatangan kapal. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, Jemaat Betania Maria Dei sambut peserta tur balasan wisata rohani PW Jemaat Betel Brembi Manokwari. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Betel Brembi. Jemaat GKI Betania Maria Dei Klasis Yapen Selatan menyambut kedatangan rombongan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Wanita Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari Klasis Manokwari. Penyambutan rombongan berlangsung di gedung Jemaat GKI Betania Maria Dei pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan tali persaudaraan antara kedua jemaat sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan kaum perempuan Kristen. Pendeta Martin Kalo STH selaku PHMJ Jemaat GKI Betania Maria Dei mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Jemaat Betania Maria Dei melakukan kunjungan ke Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari pada Juni 2026.
6: Dapat kunjungan terusata rohani dari Betel Brembi Manokwari. Ya, tur ini merupakan tur balasan di mana Jemaat Britania Maradei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi jemaat Betel Bremi Manopari, dan sebagai kunjungan balasan ya tepat pada hari ini dilaksanakan.
1: Sementara itu Ketua PHMJ GKI Betel Bremi Manokwari Pendeta Christian Bia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk balasan atas kunjungan jemaat Betania Maria Dei ke Manokwari pada Juni 2026 lalu. Pendeta Christian Bia menyampaikan bahwa jemaat penyambutan antusias kegiatan wisata rohani tersebut selain menjadi ajang kunjungan antar gereja, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang akan melibatkan persekutuan kaum wanita dari kedua jemaat.
7: Dari kegiatan ini dilakukan khusus untuk persekutuan wanita jemaat Betel Bremi dengan jumlahnya cuma 30 peserta, tetapi ditambah dengan bapak-bapak dan juga anak-anak dan pemuda sehingga kami totalnya sekitar 71 orang yang datang untuk mengunjungi jemaat Betania Marede dalam kunjungan wisata rohani ini. Yang jelas seperti awal disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betani Marede bahwa ini merupakan kunjungan balik dari kegiatan Jemaat Betani Marede ke Betel Bremi dan Betel Bremi kembali.
1: Kegiatan wisata rohani ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara kedua jemaat, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, berbagai pengalaman, pelayanan, serta memperkuat kehidupan iman warga gereja. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
0: Pendengar, daya listrik terbatas, Rumah Sakit Umum Daerah Serui tingkatkan kapasitas. Informasi dilaporkan Cindy Fediban.
8: Daya yang memang kecil.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Serui tengah melakukan peningkatan kapasitas daya listrik dari 150 kVA menjadi 555 kVA untuk menunjang operasional berbagai peralatan medis. Peningkatan daya tersebut dinilai penting menyusul kebutuhan listrik rumah sakit yang semakin besar dan kondisi pasokan listrik yang selama ini belum stabil. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, RN Sampasoi, mengatakan kapasitas listrik yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh bangunan dan peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Serui.
8: Rumah sakit yang tidak stabil, kita menggunakan daya yang memang kecil, yang selama ini kami lagi upayakan untuk menaikkan daya. Sementara kita masih jalan dengan 100 kVA, 150 kVA. Sebenarnya rumah sakit sudah menggunakan harus 500 sampai 600 kVA. Jadi kami sekarang naikkan 555 kVA. Dalam bulan ini juga harus terpasang trafonya. Nah, trafo juga dalam pengiriman.
1: Ia mengatakan proses peningkatan daya tersebut kadang dilakukan dan ditargetkan dapat terrealisasi pada bulan ini. Salah satu kebutuhan utama dalam proses tersebut adalah pemasangan transformator trafo yang saat ini masih dalam pengiriman. Ia berharap peningkatan daya listrik tersebut dapat segera selesai sehingga seluruh peralatan medis di RSUD Serui dapat beroperasi secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Cindy Fediban melaporkan.
0: Ya, dan pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Kapolres Kepulauan Hiapen bersama Wakil Bupati dan Dandim menanam 15.000 bibit cabai dan sekaligus meninjau lahan kompi produksi Ion TP909. Informasi dilaporkan Cindy Fediban.
1: Kapolres Kepulauan Hiapen AKBP Diaritz Vele SIK bersama Wakil Bupati Kepulauan Hiapen Roy Palunga dan Dandim 1709 Yawa Letko Ivandri Akbal Aul Ulang Akmat Albar SA melaksanakan kegiatan penanaman bibit cabai sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan serta upaya meningkatnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Hiapen. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penanaman bibit cabai dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan unsur terkait. 15.000 bibit cabai yang ditanam diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil optimal sehingga turut membantu menjaga ketersediaan komoditas pangan khususnya cabai di wilayah Kepulauan Yapen. AKBP Diaris menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Usai melaksanakan penanaman bibit cabai, Kapolres Kepulauan Yapen bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen dan Dandim melanjutkan kegiatan dengan menyempatkan diri berkunjung ke YONTP 909 KRP. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat kondisi dan kesiapan lahan serta berdiskusi mengenai pemanfaatan dan pengembangan lahan ke depan agar dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan. Lanjut, AKBP Diaris berharap sinergitas yang telah dibangun antara TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus diperkuat khusus dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus mempertegas komitmen bersama pemerintah daerah TNI Polri dalam mendukung program ketahanan pangan melalui langkah nyata mulai dari penanaman komoditas pertanian hingga optimalisasi lahan produktif di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita lintas Asteroid Sore untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan menghendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya, kamu, dan dia menjadi kita untuk
1: katanya,
0: Indonesia damai.
1: Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Wianeo adalah prosesi upacara adat suku Onate dari Pulau Yapen, Papua, yang diawali dengan mempersiapkan daun aisame, aimaranding, dan batang kayu belo. Suku Onate menyebut batang kayu belo sebagai kayu pemanggil ikan. Suku Onate merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Yapen Serui, Papua. Mereka sudah mendiami Pulau Yapen sejak zaman dahulu. Tradisi Wianeo atau memanggil ikan kira dilakukan oleh masyarakat adat setempat dengan menggunakan cara alami. Daun yang digunakan diambil dari kata aisame, yaitu kata untuk memanggil arwah leluhur yang telah meninggal, agar bersedia membantu mereka dalam menunjukkan sesuatu. Daun aisame ini pun merupakan jenis daun khusus untuk memanggil ikan. Sementara aimaranding adalah sepotong kayu kecil atau selembar daun yang dipakai dalam proses pemanggilan ikan. Dan belo adalah sebuah batang kayu yang panjang kurang lebih 4-5 meter yang ditancapkan atau ditanam di atas pasir tepat di pinggir pantai. Daun aisame dan aimaranding diikat pada batang kayu belo lalu diletakkan di tepian pantai dan menunggu selama 3 hari. Setelah itu akan terlihat tanda-tanda munculnya ikan kepala batu jenis biru yang seakan mengantarkan ikan kira.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan dari album Dangdut menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan kembali kami hadirkan mewarnai kebersamaan kita.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...
3: Show satu.
1: Tentang film dan tak cipu.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda dan 40 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami kami hadirkan jelang menantikan azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar masih bersama program Masatu RRI Serui dan menemani kebersamaan kita rangkaian hiburan dari album religi bernuansa islami telah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda dan juga mengantarkan Anda untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, khususnya bagi umat muslim di kota Suri dan sekitarnya yang tengah atau yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib di saat ini. Dan juga semoga terhibur ya bersama teman-teman pilihan dari album religi bernuansa islami. Untuk Anda pendengar kami yang beragama muslim ya, semoga terhibur via udara. Dan pendengar, tanda waktu menunjukkan pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Kembali ke ruang dengar saudara. Kami masih akan terus temani kebersamaan kita dengan berbagai tembang hiburan yang masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercinta.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Gendang Munabah, salah satu upacara adat dalam siklus hidup budaya orang Waropen yang meyakini bila ada Kikowa Saira atau pesta adat kehidupan, maka ada saatnya untuk Kikowa Munabah atau pesta adat nyanyian besar kematian. Ritual Owa Munabah sebagai bentuk penghormatan kepada arwah dari orang yang telah meninggal. Mereka percaya akan adanya keberadaan manusia setelah kematian dengan adanya kekuatan-kekuatan dalam bentuk rosea atau roh yang masih hidup di sekitar kehidupan manusia yang dapat mengganggu ketenangan manusia. Untuk itu, mereka harus didamaikan dengan melakukan ritual upacara adat Owa Munabah. Munabah sebagai suatu bentuk puisi yang dinyanyikan atau diratapkan dalam ritual kematian, dimulai sejak terbenamnya matahari hingga jelang pagi yang ditandai dengan terbitnya sampari atau bintang pagi di belahan langit bagian timur. Owa Munabah bukan sekedar sebuah prosesi adat bagi kaum kerabat yang telah meninggal, tetapi bertujuan untuk menyampaikan berbagai pesan moral yang tertuang dalam nyanyian ratapan yang berkisah tentang baik dan buruknya perilaku hidup dari almarhum atau almarhumah semasa hidup mereka. Dengan pesan perilaku yang baik dijadikan sebagai teladan yang dapat dicontoh, namun perilaku yang buruk dilupakan. Sehingga kehidupan kaum kerabat dari orang yang telah

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan bersama dan kita akan ikuti rangkaian informasi yang kami akan hadirkan dari Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, produksi RRI Serui, yang akan diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kabar dan Pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorea 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Riau, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Gubernur Papua Matius Fahiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Pernyataan itu disampaikan Fakiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
2: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 500

0: porsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapeda Papua, Novi Rosat, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
1: Besaran alokasi masing-masing kota, seperti luas wilayahnya tentu akan

0: Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Meropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Meriak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Rizky Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Meriapen pastikan Rumah Sakit Umum Daerah Serui siap meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meriapen memastikan RS Serui Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meriapen, Roy Paluna, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RS Serui Serui Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RS Serui Serui. Dalam sambutannya, Roy Paluna menekankan empat hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
3: Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. RSUD

0: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokalin Suibu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
1: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi, perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi, untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah di wilayah adat Saireri dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
3: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Jensen menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri, mencakup kebijakan kelembagaan hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat tadi, kini giliran wilayah Saireli.

0: kita menghitungnya dengan kita mengupdate data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, ini keterangan daerah. Jadi di sini kita mengetahui apa bahaya, kapasitas dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya ini keterangan daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
1: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Saireri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, kepala BPBD Kabupaten Kota Saireri, pimpinan instansi vertikal serta tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
2: Penataan kawasan Oyehemabire berlanjut setelah pemerintah melakukan penertiban di area belakang Taman Laut. Pemerintah kini mengarahkan kawasan tersebut agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Nabire, laporan Nur Febriana.

0: Ada ruang yang tanah laut, oleh-oleh. Lahan tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Bidang Pembangunan Arisa di tengah awak media pada 9 Oktober 2020 mengatakan, selama ini pemerintah Mandria memberikan informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Bidang Pembangunan mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
1: Di sini ada tempat lokasi perjudian, ada bola guli, ada roles, ada dadu, kemudian kendaraan miras, bahkan ya minta maaf, ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita usut dan mudah-mudahan Kabupaten kami semua bisa menata lebih baik ke depan demikian.
0: Selain kawasan

0: di sini Abdullah Yusuf Citnoa mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten, daerah tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penetapan, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
1: Ya, yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, sehingga itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali area untuk mengisi, kemudian mengalihfungsikan lahan taman laut yang selama ini identik dengan kemudian, miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, nanti pemerintah daerah melalui kabupaten untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan area tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Manggarai pada umumnya.

0: Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-19 program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun akademik 2025-2026. Laporan Dwi Judiarti dari Merauke.
1: Wakil Bupati Merauke Fauzul Nihaya menegaskan kepada para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke untuk tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan, mengingat profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga keperawatan sangat dibutuhkan khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.
2: Perawat tentu tidak hanya sekedar sebuah profesi, tapi perawat juga menjadi pelayan yang harus dengan hati. Jangan bertanya di mana saya akan kerja, tetapi bertanyalah di mana

0: kemudian perawat untuk membantu di pustu-pustu. Dan juga tidak hanya itu, tetapi bagaimana perawat sudah hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi hari ini adik-adik semua, tanamkan pada diri kalian apa yang harus saya lakukan dalam memberi manfaat ilmu saya. Kalian hari ini akan menghadapi sebuah tantangan yang hebat. Tantangan bagaimana memanfaatkan ilmu untuk berbakti kepada sesama dan memanfaatkan kesempatan untuk melayani sesama, sehingga kalian akan menjadi manusia yang betul bermanfaat untuk sesama.
1: Pemerintah daerah berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, mengatakan wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan, mulai dari pembelajaran teori, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan, hingga berbagai ujian serta penyusunan laporan. Menurutnya, Poltekkes Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di

0: khususnya dalam mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia. Pendidikan vokasi kesehatan yang kami selenggarakan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Ke depan, kami berharap agar lulusan dari kampus Merauke dapat mengisi kekosongan tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke sekitarnya, serta berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas masyarakat. Teruslah mengembangkan diri agar anak-anakku dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di bidang keperawatan, manajemen kesehatan, maupun kebijakan publik.
1: Kepada para wisudawan dan wisudawati, ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjuangan memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Wakil Bupati Wavendigul resmikan gedung gereja MK Dros Tata Merah, simbol iman dan persatuan bagi jemaat. Berikut laporan Agustina Yuliarsi dari Wavendigul.
3: Wakil Bupati Wavendigul Marlo Rus meresmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah. Peresmian tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat gereja-gereja reformasi di Indonesia Papua, khususnya majelis jemaat MK Dros Tanah Merah serta masyarakat Kabupaten Wavendigul. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wavendigul Marlo Rus mengajak seluruh jemaat untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya telah diresmikan gedung gereja tersebut. Menurutnya, gedung gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan rumah ibadah yang menjadi tempat persekutuan umat Tuhan, memohon berkat serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gedung gereja ini berdiri bukan semata karena keinginan manusia, melainkan berkat kerinduan dan doa seluruh jemaat yang terus bersatu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan mulia.
4: Atas pembangunan gedung gereja jemaat MK Dros. Salah satu bangunan gedung gereja yang megah di tanah air. Atas nama pemerintah daerah, bahkan secara pribadi, saya menyampaikan selamat dan sukacita yang besar kepada seluruh jemaat gereja MK Dros atas selesainya pembangunan gedung gereja ini. Gedung gereja yang diresmikan hari ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan fisik yang megah, tapi lebih dari itu, gedung ini merupakan tempat umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah, membangun iman, mempererat persaudaraan, serta mewujudkan kasih kepada sesama.
3: Pemerintah Kabupaten Wavendigul turut memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung gereja tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kehidupan kerohanian masyarakat. Karena gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja, mulai dari panitia pembangunan, para donatur, pelayan gereja, hingga seluruh jemaat yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi.
4: Saya mengajak seluruh jemaat gereja MK Dros untuk terus menjaga semangat kebersamaan, semangat kasih dan persaudaraan. Mari kita jadikan gereja ini sebagai rumah bersama yang dihadirkan kasih Tuhan, bukan hanya bagi jemaat, warga jemaat yang kados, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan negara berpendidikan yang sama-sama kita cintai.
3: Kiranya keberadaan gedung gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan iman dan karakter generasi muda. Ia berharap gereja dapat mengambil peran dalam membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari RRI Bovendigo, Agustina Yuliarsi melaporkan.
2: Jemaat Betania Maria di Sri menyambut peserta tur balasan wisata rohani PW Jemaat Betel Brandy Manokwari. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Sri.

Suri ini merupakan suri balasan di mana jemaat Betania Maradei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi jemaat Betel Bremi Manopari. Terima kasih buat apa kunjungan dari jemaat Betel Bremi buat kami jemaat Betania Maradei. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan keluarga-keluarga kecil dalam bulan lima keluarga, tapi ini kita masuk dalam keluarga besar dalam gereja Kristen ini, Tanah Papua.

saya sampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betani Raya bahwa ini merupakan pilihan balik dari kegiatan Jemaat Betani Raya ke BTRB ini, dan BTRB ini kembali ke Jemaat Betani Raya, karena ini merupakan program yang harus diakhiri dalam tahun ini sehingga kita tuntaskan. Ada beberapa kegiatan yang nanti akan melibatkan badan kerja klasis, dalam hal ini kerja terkait tingkat klasis sebagai pimpinan PW di klasis Jakarta Selatan, untuk ada dalam pembawa materi, dan di sini ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan. Selain materi-materi pimpinan, ada juga aktivitas masak, kegiatan lomba masak, lomba karaoke. Nah, ini kita buat untuk menjalin persahabatan

0: Sekian warta berita Gema Papua produksi RRI Sri. Saya Hans Wansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Nah, kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Rabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian informasi Sekorwil Nusantara 1 Papua yang kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui edisi hari ini. Edisi hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. Ya, 31 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Kami akan hadirkan khususnya bagi Anda umat Kristiani kembali rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Kristiani. Kami akan hadirkan menemani ruang dengar Anda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar setia program Mas 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, pukul 20.01 waktu Indonesia Timur, maka kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di saat ini, khususnya bagi Anda umat Kristiani, dimanapun Anda berada. Ya, dan akhirnya saya Anggra Rani juga akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken, tas unik, tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, biasanya dari kayu pohon nenduam, pohon nawa, atau anggrek hutan. Cara membuat tas noken cukup rumit karena menggunakan cara manual. Bahan kayu diolah, dikeringkan, dipilah serat-seratnya, lalu dipintal secara manual menjadi benang atau tali. Pewarna pada noken dilakukan menggunakan pewarna alami. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat tas kecil mencapai 2-3 minggu. Sedangkan tas berukuran besar bisa menghabiskan waktu 3 minggu, bahkan 2-3 bulan. Pendengar, tahukah Anda 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari, seperti membawa hasil pertanian dan kebun, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan lainnya ke pasar. Biasanya orang menenteng tas di pundak atau dijinjing dengan tangan. Tidak demikian dengan noken. Orang Papua membawa tas noken dengan menggunakan kepalanya. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini dilakukan oleh Arlie Gill sebagai ketua sidang komite antar pemerintah ketujuh untuk perlindungan warisan budaya tak benda di markas UNESCO di Paris, Prancis. Pendengar, noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua, terutama mereka yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua, seperti suku Yali, suku Lani, suku Damal, dan Bauzi. Menariknya, hanya perempuan Papua asli yang boleh membuat tas tradisional. Sejak kecil, para perempuan sudah belajar membuat noken. Bahkan, noken merupakan simbol kedewasaan perempuan. Perempuan Papua yang sudah menguasai cara pembuatan noken dianggap sudah dewasa dan barulah boleh menikah.

Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakap yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

Sebagian dari kita pernah mendengar nama Adi Sucipto digunakan sebagai nama bandar udara. Namun, tahukah kamu bahwa nama tersebut dipilih dan diabadikan sebagai nama bandara bukan tanpa alasan, namun sebagai penghargaan atas perjuangan yang dilakukan untuk Indonesia. Agustinus Adi Sucipto sering disebut sebagai Bapak Penerbang Republik Indonesia. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara internasional yang terletak di Yogyakarta, yakni Adi Sucipto International Airport. Tentu sudah banyak jasa yang dilakukannya dalam kemajuan Angkatan Udara. Sebelum memasuki karirnya di dunia penerbangan, Adi Sucipto pernah mengikuti pendidikan penerbangan militer di Militer Luftfahrt Uplanning School di Kalijati. Sosoknya yang rajin dan andal ditunjukkannya dalam pencapaian tingkat Growth Militer Brevet dalam pendidikan penerbangan. Ia pernah menjabat sebagai Komodor Muda Udara yang bertugas mengambil alih seluruh material, personil, serta instalasi. Pada 27 Oktober 1945, ia membuat momen bersejarah dengan menerbangkan pesawat cureng yang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Ini kali pertama dalam sejarah loh di Indonesia. Bukan hanya itu, ia pun merintis pendidikan penerbangan di Indonesia dengan mendirikan Sekolah Penerbangan Yogyakarta pada 15 November 1945. Kemudian Adi Sucipto gugur pada 29 Juli 1947 akibat tembakan Belanda terhadap pesawat Dakota dengan seri penerbangan VT-CLI yang ia tumpangi. Sosoknya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia di tahun 1974.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih memantau ya siaran Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar di mana saja berada, beberapa sajian hiburan musik dapat menemani ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui ya. 55 menit sudah kita lalui di pukul 20 waktu Indonesia Timur, tepatnya di edisi Rabu ya, 7 Oktober 2026.

Ya, pendengar setiap program Satu Era Riswi menggiring kita pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti jalannya Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat malam untuk Anda, warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Selamat malam juga untuk Anda, pendengar dan seluruh penghuni dataran negeri sejuta bakau Kabupaten Waropen. Tak hanya itu yang kami sapa, kami juga ucapkan selamat malam kepada seluruh pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, yang selalu memantau siaran Pro 1 RRI Serui baik melalui frekuensi maupun secara digital ya, di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, 57 menit sudah kita lalui di pukul 20 ya waktu Indonesia Timur. Dan beberapa tembang hiburan masih terus mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malang.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi. Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya.

0: Nasional Pro 3 RRI pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
3: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu, bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
5: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
4: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih

0: berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti...
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
1: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
3: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
2: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
5: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
6: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
5: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
6: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
7: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
6: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin disyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mada Rita Kusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tom ada di kota yang sama, tapi Tom tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dum kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah. Sony Music.

Ya, pendengar setia program A1 RRI Sri masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Sri. Pendengar, 50 menit sudah kita lalui ya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selepas warta berita sentral Pro 3 RRI yang disiarkan langsung dari rekan Lukman Tara ya, yang membagikan informasi secara warta berita sentral. Selanjutnya, saudara, Pro 1 RRI Sri hadir menemani Anda dengan beberapa tempat hiburan yang baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Anda masih ditemani saya, Simon Kayai, di studio Pro 1 RRI Sri. Saudara, menggiring kita hingga nanti di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti jalannya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Dengan bintang tamu malam ini adalah Julian Dekrita ya, dengan dipandu langsung oleh kedua rekan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Nantinya di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar. Untuk itu, beberapa tempat hiburan masih terus saya layangkan ya, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Selamat malam untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara, dan tentunya harapan kami adalah kebahagiaan Anda. Yang mana Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk selalu mengedepankan rutinitas Anda ya. Dan juga Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati suasana malam, selamat menikmati suasana malam Anda bersama orang-orang terkasih. Saudara, beberapa tembang hiburan sudah saya siapkan untuk Anda di malam ini, akan mengantarkan kita hingga nanti di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, salam sehat selalu, dan dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, oh, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Gua mah. Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara
1: prianya waktu
0: oh,
1: itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik Ta, gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Cak ya. Cak
0: lagi galau. Oke, Cak itu aja, Cak.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Pak Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh cuman. Iya orang Sunda. Iya
4: kalau
2: iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Yo, gitu. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima
4: yang
2: kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau
4: ini,
0: begitu.
4: Berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan? Sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa ini ya?
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, mm-hmm. Ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Mm-hmm. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ere di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Kak, mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
2: Aku pernah menunggumu.
1: Aku ya? Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan ya. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire. Ya.
0: Mm-hmm. Siap.
1: Siap, siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih
2: daerah.
1: Ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu ya.
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin
5: ya.
2: Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak. Iya, ya.
1: Boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, ada sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Heeh. Kak Immanuel Sameri. Sukses selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Okay.
1: Makasih,
5: Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: Julian,
1: betul
2: ya.
1: Sekali. Jadi kalau ada fals sedikit, cincai lah ya. Bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, ah, oke. Okay. Eh tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh ya, pernah, pernah,
2: berapa
1: pernah,
2: kali berapa dong? Kali pernah.
0: Oh iya ya.
1: Akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu, zaman dulu namanya TPI ya. Oke, oke, oke, oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ini ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya. Nah,
1: sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat Farida, malam Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisyan ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Heeh. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu,
1: di grup vokal Male Voice.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana do ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jon. Joni.
1: Benny.
3: Benny Bang Benny.
0: Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Bagus. Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Masa
5: turun. Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya. Ya.
5: Bang Julian ni kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga Pak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Yeah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia

0: kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
2: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama, enggak ya, sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya okay. Ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada. Yeah.
2: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
2: Oh iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Mas Ari.
2: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
2: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Mas, tunggu yang undang kan.
2: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
2: juga akan diundang.
1: Juga Mas kan? Gitu ya Mas Ari ya.
2: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
2: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
4: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
2: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian ibunya.
2: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
2: Oke,
4: udah
2: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
0: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
4: Kumaha damang.
0: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
2: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
0: Rampes.
2: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
0: Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
0: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
0: Pangestu boleh.
4: Rampes boleh, pangestu boleh.
0: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
0: udah,
1: Teh.
0: Udah ya?
4: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
2: apa Bang. Tuh?
4: Ya.
2: No.
4: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
2: Bukan apa take aja. One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
4: Take one.
1: Nanti dijawab.
2: Oke nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
0: pasti.
4: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
0: Aku pernah menunggu.
2: Aku pernah menunggu.
0: Teteh pernah menungguku.
4: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
0: Oh, aduh.
1: Mantap.
0: Nanti malam
1: mantap ini
0: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih. Ya,
4: pas sukses deh untuk
0: amin.
2: Siap.
0: Hatur nuhun ya, Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah,
0: ya,
4: yang
0: baru-baru lagi. Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
4: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu, Yuri
2: Ismail.
4: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
2: Oke.
4: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
4: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
2: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ita Purnamasari,
1: iya,
5: cintaku
1: Oma.
5: Padamu
1: takkan berubah.
5: Mas Yudis, main ada Koko.
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
5: Mas Yudis.
2: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
5: Sampai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
2: Kok Teh?
1: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
5: Oke. Selamat malam Bang Julian.
0: Malam. De Krita Presiden ya. Oke.
5: Iya, De Krita Presiden ya.
0: Iya.

0: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
1: Uang kita galo.
0: Uang kita galo.
1: Dari nyokap dari ibu.
0: Oh, ibu Palembang.
1: Iya.
0: Bapak?
1: Bapak dari Bangka Belitung.
2: Kakek?
0: Oh, dari kakek.
2: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
1: Semua ditanyain ya. Oke.
0: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
1: Oke.
0: Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
1: Hah? Kapan ya?
3: Tinggal tunggu undangan.
1: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
1: Manajer saya. Yudi Slay. Ya,
0: mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
1: Iya. Pacarlah itu kita.
0: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
1: Wah. Iya, siap. Amin.
0: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
0: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Siap.
1: Makasih Ayu.
0: Makasih Mbak Ita. Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
0: Kirim salam ya.
3: Siap.
0: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
0: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
1: Apa?
0: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1 gitu?
2: Wah, itu ya.
1: Bukan suka lagi.
2: Siap.
0: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
1: Amin. Sama-sama.
0: Terima kasih.
3: Oke, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Jiwanya nggak pas ya.
1: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Oh, okay.
3: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift
3: itu ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
3: Ya maksudku sama musiknya.
2: Mas
3: Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
3: Ini masih di panggung atau di mana?
2: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
3: Sekarang ini ada itu.
1: Ada
3: ya?
1: Matador ya.
2: Ada matador.
1: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
1: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa
3: ya.
1: Seiring
2: bertambahnya usia.
1: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi pasti
3: kalau
1: ada.
3: Kalau nyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
3: Hafal ya. Dimanapun dan sama pas siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
1: Ya iyalah.
2: Iyalah ya kan?
1: Iya kan.
3: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
1: Apalagi dikirim ke sini ya.
3: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
3: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
3: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
3: Boleh aku yang request Putri Biru.
1: Kupunya Cinta boleh.
3: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
3: kali
2: ditungguin
3: aja. Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari NTT.
0: NTT. Selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Ita, malam juga selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa, ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih
1: selalu,
0: Elsa.
1: Selalu ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: untuk Om Julian.
3: Siapa tuju?
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Akan kusimpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Terima kasih Elsa.
0: Salam dulu Om.
2: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah, itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
2: Oke.
4: Pertanyaannya, ya. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
3: Mas Julian?
2: Waktu itu
5: tahun, kalau
2: Manggung dulu.
5: Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
3: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
2: Oke.
3: Apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdananya.
5: Ya, album perdananya itu,
3: sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau gak salah.
3: Nah itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudahlah. Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Apa
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
4: Itu,
0: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca. Apanya ini?
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
1: daerah?
0: Lagu daerah lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Meng. Mas,
0: terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok bukan tadi ya gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras.
1: Itu Aras, dengan Aras, Rita Aras. Dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah masari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform
1: ya. Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di penghujung.
0: Udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales yo.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi program Bible and Coffee menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersyukur karena kita sudah ada di hari ke-8 di bulan Oktober ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang seharusnya ini yang menjadi pondasi, ini yang menjadi dasar kehidupan kita, yang membuat kita kuat menghadapi situasi apapun yang datang menghampiri hidup kita. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika program Bible and Coffee ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang, sehingga pengharapan, kekuatan, penghiburan yang kita terima tatkala kita renungkan firman Tuhan ini juga boleh dialami oleh orang-orang yang lain, ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersemangat karena kami tahu bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasalnya yang pertama ayat 34 dan 35, Musa bilang begini sama umat Tuhan melalui riwayat yang pernah dialami oleh mereka. Musa bilang begini, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Hati-hati saudara, sungutmu, gerutumu, pengeluhanmu didengar oleh Tuhan. Dampaknya Tuhan bilang begini saudara, ayat 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, siapa orang-orang ini? Orang-orang yang mengeluh bersungut-sungut itu, angkatan yang jahat ini Tuhan lihat, akan melihat negeri yang baik. Tidak seorang pun dari orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang bersungut-sungut akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, janji Tuhan yang baik yang dilimpahkan kepada umat orang percaya itu tidak akan digenapi, tidak akan terjadi untuk orang-orang yang hidupnya penuh dengan pengeluhan, penuh dengan persungutan. Saudara perhatikan, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik. Saudara, mengeluh dan bersungut-sungut akan membuat hidup kita jauh dari yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Mengeluh dan bersungut-sungut dengan pengeluhanmu, dengan ucapanmu, dengan bibirmu, kau meluh, kau bersungut-sungut, kau komplain, itu akan jauh dari yang baik, ya. Dan segala yang baik yang datangnya dari Tuhan itu seharusnya ada dalam kehidupan kita. Hanya seringkali itu tidak terjadi, itu tidak tergenapi karena kita banyak ngeluhnya. Ya, kita banyak komplainnya, Tuhan proses sedikit, kita mulai mengeluh, Tuhan uji sedikit, kita mulai bersungut-sungut. Akhirnya susah untuk mengalami apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Please, saya meng-encourage setiap umat Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong, kalau engkau mau melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut. Selalu mengucap syukur, itu yang Tuhan inginkan saudara. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal, sebab itu yang diinginkan, dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba saudara lihat 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Lihat, orang yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, lihat, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dia harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menjaga lidah terhadap yang jahat, salah satunya adalah jangan ngeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Ya tapi gimana ya pendeta ya?
habis keadaan saat ini tuh gak gampang loh. Habis keadaan saat ini susah. Hei, setiap kita semua orang di bawah kolong langit ini ngalamin hal yang sama. Halo? Iya kan? Setiap kita di bawah kolong langit ini hidup mengalami hal yang sama, saudara. Kalau kita semua mengalami hal yang sama, jalani. Ya, jalani. Karena yang Tuhan kehendaki bukan pengeluhan, bukan persungutan, bukan mengeluh, bukan menggerutu. Tapi bersyukur, Tuhan terima kasih melalui situasi keadaan saat ini. Engkau masih berikan aku kekuatan untuk aku bisa jalan. Tuhan terima kasih dengan suamiku yang modelnya kayak begini. Engkau beri aku penghiburan sehingga aku ngelihat dia cuma tersenyum-tersenyum saja. Sekalipun kadang kelakuannya nyebelin. Tuhan terima kasih melalui istriku yang cerewetnya gak pernah berhenti ngomong ini. Aku lebih belajar sabar. Akhirnya kita belajar bersyukur dengan setiap situasi, dengan setiap keadaan yang sekalipun menurut daging kita tuh gak enak. Gak enak. Tapi jangan mengeluh kalau engkau mau melihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Tuhan gak mau, saudara. Kita belajar dari apa yang umat Tuhan alami gitu ya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ketika Tuhan mendengar komplainmu bersungut-sungut. Kan kita ingat kisah ini. Di dalam tenda mereka mengeluh, Tuhan mau kita mati, Tuhan mau kita hidup berantakan. Tuhan mau. Itu lu mengeluh bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telinganya tuh gak enak ngedengernya, saudara. Jangan Tuhan, kita aja dengar orang bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar bersungut. Telinga kita panas, kita pengennya jauh aja dari orang itu. Iya kan? Jadi mulai hari ini kalau engkau mau melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut. Apapun keadaanmu, apapun situasi hidupmu, hadapi dengan ucapan syukur. Say thanks, belajar berterima kasih aja sama Tuhan. Karena kita gak tahu di balik keadaan ini Tuhan mau buat apa. Karena mengeluh dan bersungut-sungut hanya akan menambah penderitaan kita, saudara. Kita nih udah sedang mengalami proses, kita sedang mengalami kesukaran, kita sedang mengalami pembentukan, lagi gak enak-enak, ditambah mengeluh, saya pastikan gak tambah enak hidupmu. Ya, hidupnya gak tambah enak, tambah berat. Mengeluh itu hanya menambah beban berat, saudara. Dan hal-hal baik hanya akan dialami oleh orang yang tahu bersyukur. Ya, mulai hari ini, di hari ke-8 di bulan Oktober, melalui program Bible and Coffee, saya meng-encourage setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program ini. Ayo, belajar bersyukur. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, mulai hari ini, saya mau belajar bersyukur. Apapun yang saya hadapi. Amin, saudara. Minta Roh Kudus tolong kita. Ya, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang hari ini kami dengar untuk memulai hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang mengingatkan kepada kami. Kami harus belajar dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan. Karena mengeluh dan bersungut-sungut akan membuat kami jauh dari segala yang baik. Kami tidak mau mengalami apa yang tidak baik. Kami hanya mau mengalami apa yang baik yang berasal dari Tuhan. Kami mau melatih mulut kami. Kami mau melatih hidup kami. Kami mau melatih bibir kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Roh Kudus memampukan kami semua yang hari ini mau berkomitmen untuk tetap terus bersyukur dalam setiap situasi. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Allah jamah sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, yang susah Allah hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri pertolongan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Oh, haleluya. Stop mengeluh, belajar bersyukur. Stop bersungut-sungut, belajar berterima kasih kepada Tuhan dengan apapun yang kita hadapi. Tuhan memberkati.

0: Buang sini aja lah.
1: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: alat itu juga sudah error dan sering kalau dia error pasti hasil-hasil.
1: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita edisi 8 Oktober 2026. Dibacakan bersama saya Mari Rumekewi.

0: Selamat pagi pendengar, kita awali berita yang pertama. Hematologi analyzer rusak, RSUD Serui, pastikan alat pengganti segera tiba. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Yang lama, sudah sekian.
2: Aduan masyarakat terkait pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan di luar Rumah Sakit Umum Daerah Serui mendapat perhatian manajemen rumah sakit. Menanggapi keluhan tersebut, pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Eren Sampasoi, menjelaskan kondisi alat hematologi analyzer yang mengalami gangguan sekaligus memastikan pihaknya telah menyiapkan alat pengganti untuk menjaga pelayanan pemeriksaan darah tetap berjalan. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Eren Sampasoi, memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengatasi kerusakan alat hematologi analyzer yang digunakan pemeriksaan darah lengkap sambil menunggu pengadaan alat baru. RSUD Serui akan menggunakan alat pinjaman dari pihak ketiga. Eren mengatakan alat hematologi analyzer lama yang selama ini digunakan RSUD Serui telah mengalami gangguan setelah bertahun-tahun

0: fungsi alat itu sehingga bisa digunakan. Nah, masih digunakan sampai di lebih 2 minggu lalu, itu alat itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, sehubungan dengan juga.
1: Erens mengatakan alat pinjaman tersebut telah dikirim dari Jayapura bersama teknisi dan diharapkan tiba menggunakan kapal pada tanggal 10 Oktober 2026. Ia menegaskan RSUD Serui terus berupaya agar gangguan peralatan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan peralatan rumah sakit secara cepat.
0: Jadi alat itu sudah rusak dan sehubungan dengan situasi kondisi keuangan kita juga yang terbatas, kami sudah melakukan upaya-upaya untuk pengadaan alat. Nah, jadi alat baru itu secara mekanisme belanja kita harus melalui belanja e-katalog. Belanja e-katalog melalui UKPBJ, lelang, dan juga berkontrak. Jadi itu alatnya sudah ready, tinggal masuk.
1: Ia memastikan RSUD Serui akan terus melakukan pembenahan termasuk meningkatkan pelayanan dan memastikan peralatan medis dapat digunakan secara optimal. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pemda Yapen pastikan RSUD Serui siap tinggalkan kualitas. Maksud kami, tingkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. Laporan selengkapnya bersama Ricky Aritonang.
1: Bekerjalah dengan disiplin, dengan hati, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RSUD Serui Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Palunga menekankan 4 hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
1: Saya ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kedua, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti dan merasa puas hanya karena izin operasional telah diperoleh. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasional rumah sakit. Yang keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
2: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokelin Suebu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
3: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, itu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara, termasuk misalnya tidak boleh dekat tempat sampah umum, tidak boleh di area rawan banjir atau area rawan gempa, dan seterusnya. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak. Dan kemudian area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia dan ya kesesuaian struktur organisasi dengan peta.

0: jabatan orang-orang yang mengisi di dalam struktur itu apakah sesuai kompetensinya dengan kualifikasi jabatan struktur, baik struktur organisasi secara besar maupun di dalam posisi-posisi tanggung jawab teknis.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Dana Otsus Yapen terwujud dalam berbagai program. Inspektorat ungkap penggunaannya. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Dana otonomi khusus masih menjadi perhatian publik, terutama terkait manfaatnya yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen membeberkan sejumlah program yang selama ini dibiayai dana otsus sekaligus menjelaskan mekanisme pengawasan penggunanya. Pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Muhammad Isan Rambe, menjelaskan bahwa dana otonomi khusus berbagi dalam dua skema, yakni dana otsus blok grant dan dana otsus spesifik grant. Menurut Itsan, dana otsus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN sebesar 2,25% dari alokasi tersebut, 1% merupakan dana otsus blok grant, sedangkan 1,25% merupakan dana otsus spesifik grant yang penggunanya telah ditentukan di luar tambahan untuk sektor infrastruktur.
4: Itu sebesar 1,25% ditambah lagi dengan dana tambahan infrastruktur. Memang banyak-banyak di masyarakat, ya kalau kita lihat di medsos, apa menyampaikan tidak merasakan dana otsus. Ya, tapi pada hakikinya sebenarnya otsus ini di lapangan itu sudah banyak terwujud. Contohnya kalau secara sederhana kayak pembangunan rumah baru layak huni yang bersumber dari dana otsus. Terus ada beasiswa.
3: Sementara untuk tahun 2026, pemerintah daerah menganggarkan sekitar 8 miliar untuk program tersebut. Mekanismenya, anggaran disetor kepada pemerintah Provinsi Papua untuk selanjutnya dikelola melalui wadah yang telah disiapkan dan distribusikan kepada penerima manfaat.
4: Dan itu dikhususkan untuk atau mahasiswa. Totalnya saya tidak apa, tapi untuk tahun ini melalui dana otsus itu kita atau Pemda menganggarkan kurang lebih 8 miliar yang mekanismenya disetor ke provinsi karena mereka sudah ada wadah atau ya.
3: Itsan menegaskan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari dana otsus. Dari hasil pengawasan, masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen kontrak. Temuan tersebut umumnya berkaitan dengan kekurangan volume maupun kualitas pekerjaan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Sebanyak 68 sertifikat tanah diterbitkan ATR BPN Yapen untuk Kabupaten Yapen dan Waropen. Selengkapnya kembali dilaporkan bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2026 telah menerbitkan sebanyak 68 sertifikat tanah untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Folita Sinje Sawaki SE, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 6 Oktober 2026. Folita menjelaskan dari total 68 sertifikat tersebut, penertibannya mencakup sejumlah jenis layanan pertanahan. Untuk pelayanan pertama kali terdapat 35 sertifikat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan 14 sertifikat di Kabupaten Waropen, sehingga totalnya 49 sertifikat. Sementara itu, untuk layanan lainnya terdiri dari 1 sertifikat perpanjangan hak di Kabupaten Kepulauan Yapen, 14 sertifikat pemisahan bidan di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan 1 di Kabupaten Waropen, 2 sertifikat pemecahan bidang di Kabupaten Kepulauan Yapen, serta 1 sertifikat penggabungan hak di Kabupaten Waropen.
5: Ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen ini punya wilayah kerja di 2 kabupaten, Kabupaten Yapen sendiri dengan di Kabupaten Waropen. Untuk sertifikatnya di tahun ini di 2026 sampai per hari ini ada 68 sertifikat yang kami keluarkan. Itu ada dari pelayanan pertama kali, perpanjangan hak, ada pemisahan bidang atau pemecahan bidang, dan itu ada penggabungan hak. Ya. Itu di Yapen dengan kalau buat jemput bola itu kita yang sedang berjalan di kegiatan.
3: Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Julprianto, STR, menjelaskan bahwa persoalan sertifikat lama yang kemudian ditemukan setelah diterbitkannya, sertifikat baru masih dapat terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut diantara lain berkaitan dengan kelengkapan dari sistem penyimpanan dokumen pada tahun-tahun sebelumnya ketika dilakukan pengukuran kembali oleh petugas, terkadang ditemukan bahwa bidan tanah tersebut sebelumnya sudah pernah memiliki sertifikat.
6: Nah, mungkin kita tidak temukan datanya kan, pada saat kita terbitkan yang baru, mungkin baru ditemukan atau yang punya baru datang atau bagaimana. Nah, itu yang biasa muncul di situ, sekitar. Karena proses data yang kurang lengkap, pada saat tahun-tahun sebelumnya, penyimpanan mungkin, dengar simpan yang kurang bagus, sehingga ya itu membuat saat petugas-petugas yang baru datang, itu di tempat yang sama, padahal sudah pernah ada. Dan sebenarnya kalau tumpang tindih itu kembali kepada masing-masing orangnya tuh yang punya tugas untuk jaga tanahnya. Kalau dia tidak kuasai fisiknya, dia hanya pegang sertifikat yang sama saja, kedepannya. Sampai ya orang ada klaim-klaim itu karena dia tidak menjaga tanahnya, tidak mengelola tanah.
3: Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen mengajak masyarakat untuk melengkapi dokumen kepemilikan, menjaga batas tanah, serta memastikan setiap proses pelepasan atau pengalihan hak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Cindy Fediban melaporkan.

0: Keterlambatan KM Dorolonda dan KM Ciremai di Pelabuhan Serui diakibatkan cuaca dan docking. Laporan bersama Hengki Wapai.
1: Masuknya kapal penumpang PT Pelni KM Dorolonda dan KM Ciremai di Pelabuhan Laut Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam sepekan terakhir mengalami keterlambatan dari jadwal awal. Kepala PT Pelni Cabang Serui, Wendy Rejatinkota, dalam perbincangannya menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor operasional, faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Papua dan Maluku yang mengakibatkan kecepatan kapal tidak maksimal demi keselamatan pelayaran, adanya penyesuaian jadwal, deviasi rute dan antrian proses docking atau pemeliharaan tahunan kapal. KM Dorolonda dan KM Ciremai baru selesai menjalani docking pada September lalu, sehingga jadwal kembali normal bertahap. Lamanya proses bongkar muat di pelabuhan Singa sebelumnya, seperti Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Pihak Pelni Serui menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang dan memastikan kedua kapal tetap beroperasi melayani rute Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Manokwari, Serui, Jayapura pulang pergi sesuai jadwal terbaru. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek jadwal terbaru melalui kontak center 162 Pelni atau loket resmi Pelni di Pelabuhan Serui untuk mengantisipasi perubahan jam kedatangan kapal. Hengki Wapai melaporkan.

0: Jemaat Batania Maraidei sambut peserta tur belasan wisata rohani PW Jemaat Betel Bremi Manokwari. Laporan bersama Cindy Faidiban.
1: Jemaat GKI Betania Maraidei Kelasi Siapin Selatan menyambut kedatangan rombongan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Wanita Jemaat GKI Betel Bremi Manokwari Kelasi Manokwari. Penyambutan rombongan berlangsung di gedung Jemaat GKI Betania Maraidei pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan tali persaudaraan antara kedua jemaat sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan kaum perempuan Kristen. Pendeta Martin Kalo STH selaku PHMJ Jemaat GKI Betania Maraidei mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Jemaat Betania Maraidei melakukan kunjungan ke Jemaat GKI Betel Bremi Manokwari pada Juni 2026.
2: Dapat kunjungan tur wisata rohani dari Betel Bremi Manokwari. Ya, tur ini merupakan tur balasan di mana Jemaat Betania Maraidei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi Jemaat Betel Bremi Manokwari, dan sebagai kunjungan balasan ya tepat pada hari ini dilaksanakan.
1: Sementara itu Ketua PHMJ GKI Betel Bremi Manokwari Pendeta Christian Bia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk balasan atas kunjungan Jemaat Betania Maraidei ke Manokwari pada Juni 2026 lalu. Pendeta Christian Bia menyampaikan bahwa jemaat penyambutan antusias kegiatan wisata rohani tersebut selain menjadi ajang kunjungan antar gereja, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang akan melibatkan persekutuan kaum wanita dari kedua jemaat.
3: Dari kegiatan ini dilakukan khusus untuk persekutuan wanita Jemaat Betel Bremi dengan jumlahnya cuma 30 peserta, tetapi ditambah dengan bapak-bapak dan juga anak-anak dan pemuda sehingga kami totalnya sekitar 71 orang yang datang untuk mengunjungi Jemaat Betania Maraidei dalam kunjungan wisata rohani ini. Yang jelas seperti awal disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betania Maraidei bahwa ini merupakan kunjungan balik dari kegiatan Jemaat Betania Maraidei ke Betel Bremi dan Betel Bremi kembali.
1: Kegiatan wisata rohani ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara kedua jemaat, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, berbagai pengalaman, pelayanan, serta memperkuat kehidupan iman warga gereja. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: Daya listrik terbatas, RSUD Serui segera tingkatkan kapasitas. Laporan kembali bersama Cindy Faidiban.
1: Daya yang memang kecil.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Serui tengah melakukan peningkatan kapasitas daya listrik dari 150 kVA menjadi 555 kVA untuk menunjang operasional berbagai peralatan medis. Peningkatan daya tersebut dinilai penting menyusul kebutuhan listrik rumah sakit yang semakin besar dan kondisi pasokan listrik yang selama ini belum stabil. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui RN Sampasoi mengatakan, kapasitas listrik yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh bangunan dan peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Serui.
1: Rumah sakit yang tidak stabil, kita menggunakan daya yang memang kecil, yang selama ini kami lagi upayakan untuk menaikkan daya. Sementara kita masih jalan dengan 100 kVA, 150 kVA. Sebenarnya rumah sakit sudah menggunakan harus 500 sampai 600 kVA. Jadi kami sekarang naikkan 555 kVA. Dalam bulan ini juga harus terpasang trafonya. Nah, trafo juga dalam pengiriman.
2: Ia mengatakan proses peningkatan daya tersebut kadang dilakukan dan ditargetkan dapat terrealisasi pada bulan ini. Salah satu kebutuhan utama dalam proses tersebut adalah pemasangan transformator trafo yang saat ini masih dalam pengiriman. Ia berharap peningkatan daya listrik tersebut dapat segera selesai sehingga seluruh peralatan medis di RSUD Serui dapat beroperasi secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Kapolres Yapen bersama Wakil Bupati dan Dandim tanam 15.000 bibit cabai sekaligus tinjau lahan kompi produksi Yonif TP909. Laporan bersama Cindy Faidiban.
1: Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaris Vele SIK bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga dan Dandim 1709 Yawa Letko Ivandri Akbal Aul Ulang Akmat Albar SA melaksanakan kegiatan penanaman bibit cabai sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan serta upaya meningkatnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penanaman bibit cabai dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan unsur terkait. 15.000 bibit cabai yang ditanam diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil optimal sehingga turut membantu menjaga ketersediaan komoditas pangan khususnya cabai di wilayah Kepulauan Yapen. AKBP Diaris menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung program pemerintah di dan ketahanan pangan. Usai melaksanakan penanaman bibit cabai, Kapolres Kepulauan Yapen bersama Wakil Bupati Kepulauan Yapen dan Dandim melanjutkan kegiatan dengan menyempatkan diri berkunjung ke YONTP 909 KRP. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat kondisi dan kesiapan lahan serta berdiskusi mengenai pemanfaatan dan pengembangan lahan ke depan agar dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan. Lanjut, AKBP Diaris berharap sinergitas yang telah dibangun antara TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus diperkuat khusus dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus mempertegas komitmen bersama pemerintah daerah TNI Polri dalam mendukung program ketahanan pangan melalui langkah nyata mulai dari penanaman komoditas pertanian hingga optimalisasi lahan produktif di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Cindy Faidiban, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita edisi 8 Oktober 2026 produksi Seksi Pemberitaan RRI Serui. Saya Mari Rumikewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya pagi ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mace Susi. Mace Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Mace ntar tahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh...
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Chris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, anda benar.

Ya, dan tepat sudah di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Lengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian di antaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 assist per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA pada Rabu. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau, Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan.

0: ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober-November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
3: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor dua, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton, Rp12.500.
2: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta menjelaskan, untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4, yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan se-Sulselbar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
4: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan, bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi, yaitu SPHP. Untuk di Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
2: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
6: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
5: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiraan kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banan.

0: Dan juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
1: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
2: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya. Api tidak cukup lebar kemana-mana, tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini. Cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
1: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
4: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
5: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Prakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
4: Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
5: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
6: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya surplus mobil-mobil tangki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak. Di sini langsung layanannya langsung praktis langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan yang bantuan air itu baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari PT Timah itu yang punya sarana prasarana sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
5: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anugusuma melaporkan selengkapnya.
7: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
8: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman itu akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
7: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
9: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
7: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Ana Kusuma melaporkan.
3: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosihan Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
10: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
11: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal, secara geografis, kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukir Sari Imogiri, yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
10: Untuk sementara, rasa khawatir tidak ada. Masalahnya, kasus antrak di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antrak di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
11: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
10: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas. Dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah. Kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
11: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
12: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
11: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
3: Di Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MPG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ya, hamil dan ibu menyusui.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
7: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
7: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
7: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
7: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
7: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
8: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
9: Ah, akhirnya habis juga.
10: Ngapain botolnya dibuang situ?
9: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
10: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
9: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
10: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
9: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
10: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
9: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
10: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
9: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
10: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
11: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudy Zain bersama Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami hadir dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami telah memiliki sejumlah informasi, kemudian topik-topik perbincangan yang menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Dan tentu Anda pun juga dapat berpartisipasi, baik nanti dalam memberikan pendapat Anda, sorotan Anda terkait dengan topik-topik perbincangan kami, ataupun juga memberikan informasi yang Anda ketahui di pagi hari ini, yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pagi ini kami juga telah siapkan beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Festival Kalimaro Papua Selatan mendapat apresiasi berbagai pihak sebagai contoh kolaborasi pemerintah daerah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan sekaligus melestarikan budaya daerah. Dari Merauke, Dwi Juniarti melaporkan.
2: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
3: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke, dengan gereja yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Wendu dan seluruh teman-teman, dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
2: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse, mengatakan selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
4: Keberhasilan acara dan antusiasme pengajuan pengunjung karena target awal 2.000 pengunjung berhasil terlampau dengan rata-rata lebih dari 2.500 pengunjung per hari. Total mencapai kurang lebih 12.500 pengunjung serta melibatkan lebih dari 112 stand UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
2: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana otsus secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
1: BPBD dan Polres Raja Ampat menggelar aksi berbagi masker kepada masyarakat akibat kabut asap dan kualitas udara yang semakin buruk. Dari Sorong, Padli Ramdan melaporkan.
5: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat bersama Polres melakukan pembagian masker kepada warga di beberapa titik di jalan-jalan utama di distrik Kota Waisai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi dampak kesehatan akibat semakin tebalnya kabut asap di wilayah Raja Ampat. Pembagian masker ini dipimpin langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP Boma Wedayanto Purnomo dan Kepala BPBD Raja Ampat Muhammad Guntur. Didampingi sejumlah pejabat utama dan personel Polres serta staf BPBD. Kapolres AKBP Boma Wedayanto Purnomo mengatakan pembagian masker kepada masyarakat ini dilakukan untuk merespons kondisi udara Raja Ampat yang masuk pada level tidak sehat bahkan sudah berada pada tingkatan berbahaya. Melalui kegiatan ini diharapkan warga semakin sadar dan lebih disiplin menggunakan masker sehingga bisa mengurangi dampak buruk paparan asap bagi kesehatan. Kapolres mengimbau masyarakat untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah serta sebisa mungkin untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan karena kabut asap di wilayah Raja Ampat semakin tebal dan berbahaya untuk kesehatan. Polres bersama BPBD saling mendukung melalui posko tanggap darurat Karhutla untuk menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
6: Kegiatan kita pada sore hari ini kita laksanakan pembagian masker terkait dengan udara yang di wilayah Raja Ampat sudah dalam kategori tidak sehat ya Bapak.
7: Ya, bahaya.
6: Sudah kategori bahaya, makanya kita laksanakan bagi-bagi masker kepada masyarakat di seputaran kota Waisai. Himbauannya agar masyarakat dalam melakukan perjalanan keluar rumah agar tetap menggunakan masker dan dikurangi untuk kegiatan di luar karena asap di wilayah Kabupaten Raja Ampat ini sudah mulai berbahaya.
5: Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Guntur Tamima mengatakan pembagian masker baru dimulai pada pekan ini setelah melihat perkembangan kualitas udara di Raja Ampat dari kategori tidak sehat hingga masuk level berbahaya. BPBD mengajak masyarakat untuk peduli kesehatan dengan selalu memakai masker saat berada di luar karena kondisi asap semakin tebal dan mengganggu. Menurut Guntur, pihaknya mendorong agar ada edaran resmi dari Bupati kepada semua masyarakat untuk diwajibkan memakai masker saat berada di luar rumah, terutama bagi anak-anak mulai dari jenjang TK PAUD hingga SMA dan SMK. Pihaknya berharap edaran Bupati tersebut bisa disebarkan pada pekan ini guna mencegah dampak buruk asap bagi kesehatan masyarakat.
7: Untuk pembagian masker hari ini kami baru mulai karena memang beberapa hari dan satu minggu terakhir kemarin saya juga sudah memantau perkembangan kualitas udara di Kota Waisai ini. Kian hari itu sudah makin dari kategori tidak sehat sampai dengan detik ini sudah risikonya sudah bahaya, sudah tidak layak lagi untuk kita sebagai manusia menghirup. Dan saat ini saya lagi upayakan untuk siapkan surat untuk Pak Bupati harus mengeluarkan edaran surat untuk penggunaan masker yang ada di Kota Waisai khususnya di kalangan masyarakat dan lebih khusus lagi di kalangan pendidikan. Baik dari tingkat TK atau PAUD sampai dengan SMA. Itu kita upayakan edaran itu dalam besok ini sudah harus tersebar ke lingkungan Kabupaten Raja Ampat. Demikian.
5: Total masker yang dibagikan bersama Polres dan BPBD mencapai 7.000 masker. Polisi dan petugas BPBD juga langsung membantu memakaikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan ulang tahun Imamat Uskup Diosis Amboina menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara gereja, pemerintah, dan masyarakat sekaligus merawat kerukunan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Mei Maturbongs dari RRI Langgur melaporkan selengkapnya.
8: Uskup Amboina Monsenyur Senongutra bersama dua rekan imannya Pastor Cornelis Sera Larat dan Pastor Agustinus Arbol merayakan pesta perak imamat setelah 25 tahun mengabdi dan menjalani panggilan iman. Perayaan imamat perak ini mengusung tema Duc in Altum yang berarti bertolaklah lebih dalam. Motto tersebut menjadi refleksi atas 25 tahun perjalanan pelayanan imamat yang penuh kesetiaan, pengabdian dan cinta kepada gereja dan umat.
9: Dalam perjalanan ini, akhirnya kita semua menyadari bahwa apapun yang kita lakukan adalah balasan atas kesetiaan Allah untuk mencintai kita, tidak hanya dikala kita kuat dan bergembira, bahagia, berhasil, tapi terlebih penyertaan Tuhan itu nyata dikala kita mengalami kesedihan, kejatuhan, bahkan di saat kita berdosa.
8: Rangkaian acara berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Tiga agenda besar dilaksanakan, yakni Misa Syukur 25 Tahun Imamat, Seremoni Perayaan 25 Tahun Imamat, dan Pemberkatan Arca Hati Kudus Yesus Desa Waur. Pada momen yang sama, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam perayaan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan gereja. Pemerintah daerah memandang gereja sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat Maluku Tenggara yang beriman, damai, rukun, dan sejahtera. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Maluku bersama dengan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur kembali menyalurkan bantuan air bersih yang ditujukan untuk tempat ibadah dan permukiman warga di Kota Bula. Yasin Kaldera dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
10: Setelah sebelumnya ratusan liter air bersih berhasil dipasok ke permukiman warga dua dusun di Gunung Bati, kini Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur kembali mendistribusi bantuan air bersih di Kota Bula dan sekitarnya. Sedikitnya 20 ribu liter air bersih berhasil disalurkan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Chandra Saputra menjelaskan kegiatan tanggap darurat tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus respon terhadap kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur. Distribusi bantuan air bersih difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu fasilitas ibadah dan permukiman warga. Untuk fasilitas ibadah, bantuan diprioritaskan kepada masjid yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Langkah ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan sanitasi sekaligus memastikan aktivitas ibadah masyarakat tetap berjalan dengan baik.
11: Alhamdulillah, distribusi air bersih antara lain dilakukan di Masjid As-Salam dan Masjid Darussalam yang berada di sekitar Kota Bula. Selain untuk kebutuhan sanitasi, ketersediaan air di rumah ibadah menjadi penting mengingat aktivitas jamaah sholat tetap berlangsung di tengah kondisi kekeringan yang terjadi.
10: Di samping itu, bantuan juga disalurkan secara langsung kepada warga di dua komplek, antara lain Rumah 3 dan Jalan Kelapa 2. Chandra menyatakan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Upaya penanganan dampak kekeringan akan dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah maupun elemen masyarakat lainnya. Kepala Desa Wai Lola Bula Amin Rumbara mengapresiasi bantuan disalurkan Korps Adiaksa tersebut. Mewakili warga, Amin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi atas kepedulian jajaran kejaksaan dalam ikut membantu mengatasi krisis air bersih di wilayahnya.
12: Distribusi kebutuhan air bersih kepada warga masyarakat yang ada di Wailola, terutama di pusat-pusat kegiatan-kegiatan ibadah. Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih dan hargaan tinggi. Kami merasa bangga karena tidak hanya di Bula, tetapi Kejaksaan juga ikut memberikan distribusi air kepada masyarakat-masyarakat yang ada di luar Kecamatan Bula, misalnya di daerah Pegunungan Bati dan sekitarnya di Kecamatan Kendarat. Sekali lagi, sebagai Kepala Pemerintah Negeri Wairola, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi.
10: Amin berharap lewat bantuan air bersih yang disalurkan Kejaksaan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, termasuk persediaan air untuk keperluan ibadah pada beberapa masjid yang ada di wilayah administratif Desa Wailola Bula. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyalurkan 136 ribu liter air untuk masyarakat Kota Sorong, Papua Barat Daya. distribusi tersebut sekaligus untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Makbon. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Warga Pulau Lumu-Lumu berharap wacana untuk menghadirkan dermaga di Pulau Lumu-Lumu dapat segera terrealisasi. Kiswanti Ruslia dari Makassar melaporkan.
14: Pemerintah Kota Makassar berencana menghadirkan dermaga di Pulau Lumu-Lumu. Salah seorang warga Pulau Lumu-Lumu, Ana, berharap agar dermaga ini bisa segera terrealisasi. Ia mengaku warga Pulau Lumu-Lumu menitip harapan besar pada pemerintah, khususnya Wali Kota Makassar, untuk menghadirkan salah satu yang sangat dibutuhkan warga pulau.
15: Ya, mudah-mudahan Pak Wali adanya ke Pulau Lumu-Lumu mendengar warga permintaannya di sana, Bu, dermaga. Iya, mudah-mudahan secepatnya, Bu, karena warga menginginkan sekali dermaganya di sana, ya, untuk membantu masyarakat Pulau Lumu-Lumu.
14: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku akan menghadirkan dermaga di Pulau Lumu-Lumu. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan di Pulau Lumu-Lumu beberapa hari lalu. Munafri menyebut untuk pengadaan dermaga dibutuhkan administrasi berupa izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan saat ini proses perizinan sementara berlangsung.
16: Mengusahakan untuk mengurus bagaimana untuk mendapatkan izin, kalau sudah dapat insya Allah kami akan membangun dermaga di Pulau Lumu-Lumu. Karena ini kan tidak bisa langsung kita bangun, pemerintah kota tidak bisa langsung, harus ada izin dari berbagai macam tempat, ini kami lagi proses izin-izinnya. Dan insya Allah kalau semua izinnya itu, kami pastikan bahwa dermaga di Pulau Lumu-Lumu ini akan terbangun dengan segera.
14: Adapun kehadiran Munafri di Pulau Lumu-Lumu sekaligus memberikan bantuan berupa GPS dan sepeda kepada warga pulau. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa masyarakat mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit melalui deteksi dini, peningkatan pelayanan, dan penguatan sistem rujukan. Hairul Bulku dari Bau-Bau melaporkan.
17: Kita terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan kesehatan jiwa Kota Bau-Bau.
18: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, pelayanan hingga rujukan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam mengatakan, persoalan kesehatan jiwa tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Masalah psikososial, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, kekerasan, hingga persoalan keluarga dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Sekda menegaskan keberadaan TPKJM tidak hanya berhenti pada rapat maupun dokumen administratif. Tim tersebut harus menghasilkan aksi nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
17: Jadi terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan kesehatan jiwa Kota Bau-Bau. Jika ditemukan masalah di tingkat kelurahan, harus ada mekanisme untuk ditindaklanjuti. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan, puskesmas harus siap. Jika membutuhkan pelayanan lanjutan, sistem rujukan harus berjalan. Jika membutuhkan dukungan sosial, sektor terkait harus hadir.
18: Lebih lanjut, Sekda mengatakan penguatan kesehatan jiwa perlu dimulai melalui upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan jiwa harus diperluas ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat agar warga memahami pentingnya kesehatan jiwa serta tidak takut mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong deteksi dini berbasis masyarakat dengan memperkuat peran puskesmas, kader, kelurahan, keluarga, dan jejaring pelayanan.
17: Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah kita. Mari kita bekerja bersama, bergerak bersama, memastikan tidak ada warga Kota Bogor yang menghadapi persoalan kesehatan jiwa menghadapinya seorang diri.
18: Sekda juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Desa Tempode Reok Manggarai. Mario Alberto dari Labuan Bajo melaporkan.
19: Dari Kitabisa, salam setara Relawan Gesit.
20: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kitabisa serta dukungan dari brand Festologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
21: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa.
20: Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Reo, Aibtu Samsurijal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan, di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
22: Alhamdulillah, hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kitabisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah di sini. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih.
20: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
23: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
20: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
6: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
5: Semua harus kuat.
6: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
7: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Hello, nih.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah, yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore!
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah luar.
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
4: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa gak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
3: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
4: Yoi.
3: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
4: Siap Rin. Supasti itu.
5: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul! Kakak gak galau sih!
3: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya?
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau enggak? Yuk.
5: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat